Sudah sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilek Pilih Lagu Kamu. So Aji bakal kasih kamu 4 lagu dari Madison Beer, teman Pro 2, lagu-lagu kerennya. Jadi nanti kamu bisa langsung aja pantau Instagram story kita, WhatsApp story kita, dan Facebook story kita, teman Pro 2, ya, untuk milih di Pilek kali ini, teman Pro 2.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Hey Kupang, waktu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spada. Dan setelah ini kita bakal masuk dalam rangkaian Spalding Spada Talking. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya

0: Resensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lovers, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Peeta Millar, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Peeta harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Peeta harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

0: 9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi, teman Pro 2. Barengan sama Haji di Spalding, Spada Talking. Ya, seperti episode-episode sebelumnya, teman Pro 2 di Spalding, kita bakal ngobrol bareng sama anak-anak muda yang punya prestasi, dan juga pastinya mereka bisa menginspirasi kamu di pagi hari yang cerah ini, teman Pro 2, walaupun sedikit mendung ya. So, buat kamu teman Pro 2, di Spalding kali ini kita bakal ngebahas soal menguatkan karakter, iman, dan budaya melalui gerakan membaca dan berbagi ilmu, teman Pro 2. So, langsung aja sudah hadir bintang tamu kita, teman Pro 2, ada Kak Rafael Arya Hangono yang merupakan seorang mahasiswa KKN UGM di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Kita sapa dulu, selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi
0: kakak. Wah, gimana kabarnya kakak pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, baik kakak. Kemarin saya sakit, terus hari ini puji Tuhan sudah kembali.
0: Wow. Oke, okay, tapi by the way kita sesama orang Larantuka nih kakak. Mungkin kakak boleh. Boleh diceritain sedikit gitu kan, Kak Rafael gimana kesibukannya akhir-akhir ini, terus juga mungkin bisa memperkenalkan diri sama teman Pro 2 yang lagi dengar nih.
1: Halo, selamat pagi sobat-sobat RRI 2.2. Selamat, saya Rafael Arya Hangono, saya mahasiswa dari UGM, saya kelahiran di Jakarta dan sudah 6 tahun di Jogja. Kesibukan saya sekarang lagi magang di Jakarta. Saya magang di Bepenas, Badan Pusat Perencanaan Nasional, di PAKK, Pusat Analisis Kebijakan dan
0: Kebijakan. Wow. Oke, okay, Kak, mungkin boleh diceritain dulu nih kegiatan KKN yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur. Itu berapa lama tuh Kak KKN-nya dijalankan?
1: Kami ditugaskan untuk 50 hari Kak KKN di Larantuka dan di Barela dengan tema kami mengangkat penguatan ekonomi lokal, kesehatan dan pariwisata berbasis komunitas melalui digitalisasi dan budaya kewangan berkelanjutan.
0: Wow.
1: Fokus utamanya itu dari ekonomi lokal, peningkatan kualitas.
0: Oke, okay, wow, menarik ya. Itu boleh diceritain sedikit Kak soal programnya?
1: Jujur ya Kak, kalau misalkan dijelasin semua itu banyak banget. Karena satu anak badan besar, karena total jadi 150 proker gitu Kak.
0: Wow.
1: Dan ya saya cuma jelasin gambar 30 mahasiswa itu nanti terbagi dari 4 cluster, dari sosum, agro, saintek, dan medika. Sosum mereka akan berfokus pada pariwisata, edukasi, dan sosialisasi. Saintek nanti mereka akan pohon sampah, siap-siap bencana, dan fokus mereka adalah sinar surya yang sekiranya dapat membantu nelayan setempat dalam mempercepat proses pengeringan cendeka dan beberapa inovasi produk yang dibantu sama anak agro. Nah, agro juga fokus pada pasar Kalau medika fokus pada lansia tempat, ada juga dapur ceria yang fokus pada ibu rumah tangga, dan juga yang fokus pada ayah.
0: Boleh.
1: Oke. Karena kan kami mengangkat tema sebagai pariwisata ya. Dan kami buat menjelaskan juga bagaimana kami dapat berdampak bagi masyarakat tempat selatan pergi. Jadi kami mikir, bagaimana kami membuat inovasi yang sekiranya dapat terus berlanjut. Apalagi Larantuka dan Barela itu kan cukup sangat indah ya kak.
0: Iya, benar-benar.
1: ini sangat kurang dikenal. Kalau kami yang menemukan permasalahan adalah mereka kurang dapat exposure saing sama beberapa tempat di NTT karena perkembangan global gitu. Maka salah satu program khusus kami itu adalah larang tukar siswa berupa website, di mana nanti kami juga akan mengajarkan masyarakat setempat cara menghandle, cara mendesain dan cara mempublish produk-produk agar kiranya orang-orang luar, mau itu di Indonesia maupun di luar negeri, mereka dapat melihat bahwa oh ini larang tuka, oh ada loh selain komodo, selain kupang, ada namanya larang tuka, ada namanya balela, ada mereka, pantai mereka, produk inovasi mereka, dan itu mau menjadi highlight kami. Kami menunjukkan dunia bahwa ada namanya larang tuka di sana.
0: Wow, menarik sekali nih kak. Ada berbagai apa kegiatan gitu kan yang dilakukan di Larang Tuka, khususnya di Balela gitu. Nah kemarin itu berapa banyak sih kak mahasiswa UGM yang turun gitu?
1: Kalau turun spesifiknya saya kurang tahu. Saya dari audiensi terakhir secara menyeluruh ada 500 mahasiswa UGM yang turun di seluruh Indonesia. Dan ada koreksi saya jika salah karena saya tidak punya data aktual yang seperti apa, tapi setahu saya ada 6 grup yang pergi ke NTT, Flores Timur, Manggarai Barat, Komodo, Belu, dan 2 lagi saya lupa. Tapi ada 6 grup dan salah satunya itu Keluarga Luka.
0: Tukaran Balela itu. Nah kalau awalnya itu gimana sih kak? Apakah memang tertarik gitu kan melakukan atau turun gitu kan di Balela atau memang dibagi gitu kak?
1: Kalau kami itu inisiatif sendiri kak.
0: Wow.
1: Ada namanya itu plottingan dari UGM. Mereka akan memilihkan dan menempatkan kelompok-kelompok KKN untuk bertugas dan KKN Ria lah istilahnya di tempat-tempat yang sudah diberikan. Tapi UGM juga memberi kesempatan bagi kami untuk pergi sendiri, berkomunikasi langsung satu empat mata dengan pemerintah setempat untuk ya berdiskusi bagaimana baiknya jika terjadi hubungan mutual antara kelompok kami dengan wilayah setempat. Dimana kami dapat menawarkan bantuan dan mereka dapat menolong kami dalam proses pelaksanaan. Untuk tim kami sendiri, Larang Tuka ini, Romantika Larang Tuka, sempat hampir ada kegagalan di mana kami berada OGM. Tapi kebetulan kan kami dapat fight, dapat memperjuangkan kelompok ini. Karena kalau misalkan dipindah, udah beberapa kali kelompok ini hampir gagal. Banyak kelompok gagal karena mereka ditolak secara pendanaan, secara hak boleh atau tidaknya pergi ke sana oleh UGM. Dan kelompok kami awalnya itu nggak dapat lokasi, kami nggak boleh kelarang juga karena satu dua pertimbangan dari UGM. Lalu kami menguatkan diri, ngasih tahu UGM bahwa banyak loh yang udah kami siapkan, kalau dibolehkan lanjut ke tahap berikutnya. Lalu pada proses pendanaan kami juga ditolak, tapi kami nggak back down, kami lanjut. Kami menggunakan skema pendanaan melalui sponsorship dan mitra kerjasama. Jadi misalnya UGM membolehkan kami dengan skema seperti itu.
0: Wow, nah kalau misalnya boleh ditanya soal motivasi atau mungkin alasan gitu dibalik grupnya kakak gitu kan memilih untuk ke Larang Tuka gitu.
1: Aduh, kalau misalkan alasan tuh banyak banget ya, 30 anak ya, 30 pikiran mereka, 30 pendak mereka, sama 30 cara pandang mereka gitu kan. Kalau saya pribadi sih mungkin karena terinspirasi ya kak dari cerita lah, karena kan saya sempat ke Indonesia dulu pas kecil dan almarhum pernah cerita lah tentang betapa indahnya Indonesia, termasuk pas perjalanan almarhum ke pulau di timur yang berbentuk seperti ular. Secara spesifik dia menyebutkan larang tuka, tapi dia menunjukkan daerah timur yang berbentuk seperti ular. Dan kalau misalkan kita lihat peta, kan semacam forest timur gitu kan. Dan itu menarik perhatian saya. Terus semakin sering jalannya waktu, saya belajar tentang pembangunan ekonomi, tentang ya kesenjangan, tentang keadilan, tentang kemerataan. Saya sadar bahwa kok nggak adil, maksudnya sangat beruntung bagi orang, bagi anak-anak yang lahir di Jawa, bahwa mereka dapat segala akses apa ya, pendidikan, akses internet, teknologi yang sangat maju, sedangkan saudara-saudara kita di luar Jawa, dimanapun itu di luar Jawa, itu masih kurang, masih belum dapat akses yang sama. Dan itu jujur membuat saya sakit, prihatin, apalagi fokus saya masuk di jurusan saya, yaitu pembangunan ekonomi kewilayahan, itu untuk ya menutup gap kesenjangan itu, Kak. Jadi saya pikir dengan saya dapat hadir secara langsung di lapangan di timur Tuka, kira-kira saya dapat membawa teman-teman perubahan lah. Meski saya kurang tahu apakah akan berdampak saya mau memperjuangkan itu. Saya mau anak di daerah timur juga dapat bermimpi. Aku nggak mau mereka mikir bahwa oh mereka nggak bisa keluar dari tempat mereka, mereka nggak bisa berkembang dari lahan itu. Enggak, aku mau mereka sadar bahwa dunia itu lebih luas, bahwa hidup ini itu lebih banyak banget cakrawala bisa dicapai gitu, Kak.
0: Oke, okay, nah tadi disebut juga gitu kan soal fokusnya gitu kan kayak di Larang Tuka khususnya di Balela gitu. Nah apa sih yang pertama kali mendorong mahasiswa KKN UGM gitu kan kakak dan grupnya gitu untuk memilih fokus tadi soal gerakan membaca ya dan berbagi ilmu di Tanah Flores Timur?
1: Karena kelompok kami setelah berdiskusi percaya bahwa pendidikan adalah salah satu apa ya, gerbang utama lah, pertama bagi kita untuk dapat belajar dari orang lain, untuk belajar dari sumber lain, dan ya bisa belajar dari banyak hal. Itu mau itu nggak perlu aku harus langsung untuk mengetahui apa yang terjadi di negara lain. Kalau misalkan ada buku yang membahas geografi di tempat tersebut, nggak perlu aku harus mengalami mungkin kejadian historis tentang perang. Aku tinggal baca buku untuk mengetahui banyak ilmu yang tersimpan di buku. Dan menurut kami salah satu apa ya, habit, kebiasaan yang sangat membantu adalah membaca, karena membaca dan menghidupkan dirimu gitu. Orang-orang ayahku.
0: Oke, okay. Nah kemarin kak saya tuh sempat kan ngebahas soal buku dan juga literasi gitu kan, kak sempat nge-scroll media sosial terus ada satu postingan yang bilang kalau NTT itu punya tingkat literasi yang paling tinggi gitu, bahkan mengalahi Pulau Jawa. Nah, bagaimana pendapat kakak sendiri dan mungkin kemudian adalah bagaimana sih kondisi literasi anak-anak dan masyarakat yang kakak temui secara langsung gitu selama menjalankan program di lapangan?
1: Untuk program lapangan sendiri, Kak, saya belum dapat menjawab karena ini tahun pertama kami dalam melaksanakan KKN ini. Tapi untuk data bahwa di daerah timur sebagai literasi lebih tinggi dibanding Jawa, itu salah satu apa ya, pertimbangan kami bahwa oh mungkin memang bukan minatnya, tapi akses terhadap perpustakaan yang lebih besar itu yang ingin kami hadirkan kepada anak-anak di daerah timur. Kami melihat ini sebagai potensi agar mereka dapat lebih dikembangkan, lebih dapat dikasih pasokan membaca. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana kami telah melakukannya, kami belum bisa menjawab karena ini pertama kami.
0: Oke, okay, masih terus diperjuangkan seperti itu ya kak. Dan lagi-lagi ini bukan soal apa ya minat ya, tapi lebih fokus pada aksesnya gitu, menghadirkan buku terus juga menghadirkan perpustakaan yang apa ya bisa menjadi akses untuk anak-anak itu bisa apa ya mengakses semua informasi gitu kan kak. Nah kemudian juga boleh gitu kan kak, mengapa sih membaca itu dianggap penting tidak hanya untuk pendidikan tapi juga untuk membangun karakter dan juga iman. Silakan.
1: Untuk sedikit konteks background, saya SMA di Jogja, ada nama sekolah SMA Kolse de Brito, dan kebetulan saya itu di jurusan yang cukup jarang ditemui, itu bahasa dan budaya. Itu kayak sedikit banget di Jogja, cuma kayak ada 2 atau 3 sekolah yang menyediakan itu. Dulu saya mikir bahwa sempat minder gitu kan, kayak apa sih yang dekat IPA atau IPS, anakku jurusan apa, masa ibu saya bilang bahasa dan budaya, besar kemungkinan tetangga bilang itu apaan. Sempat mikir bahwa oh mungkin memang apes aja gitu, inferior, bahwa aduh masa bahasa dan budaya, besok kerja mau jadi apa gitu. Tapi setelah 3 tahun dinamikan, saya sadar bahwa membaca itu tidak sekedar membaca gitu kan. Kami diajari cara membedah, menelaah dan merasakan. Itu paling penting dan menurut saya masih sedikit orang memahami merasakan. Karena orang akan asal baca, asal paham dan ya sudah akan berat gitu. Tapi jika kita sudah menuju tahapan merasa, sudah memainkan perasaan kita dalam membaca, menaruh emosi, sudah memposisikan diri kita sebagai karakter atau enggak di situasi tersebut, kita akan melihat dunia dari perspektif baru gitu kan. Salah satu kebiasaan yang sampai sekarang saya bawa dari kelas bahasa adalah menelaah, membedah, lalu merasa. Ada tahap yang menurut saya sangat penting dalam membaca untuk memahami. Dan untuk imam, itu sangat pas di Jogja saya sempat jauh dari saya kan Katolik dan pas SMA itu saya sempat jauh dari keluarga dan sempat jauh dari apa ya pengawasan orang tua gitu kan. Gereja pulang larut, nggak pernah berdoa gitu kan, hingga suatu saat bahwa saya akhirnya ke gereja, saya ya tertampar lah istilahnya lagu-lagu Ani, lalu mulai membaca Alkitab dan saya sadar bahwa setelah saya merasa saya menyentuh tahapan merasa membaca Alkitab itu tidak membaca saya mungkin dapat merasa lebih gitu kan, kayak apa yang dirasakan Santo Yohanes, apa yang dirasakan Bunda Maria setelah Yesus wafat, apa yang dipertimbangkan oleh Yudas Iskariot saat dia mengkhianati Yesus, bagaimana bahkan sempat ada diskusi dengan teman-teman saya setelah baca Alkitab, bagaimana perasaan Yesus ketika beliau merasa takut di kayu salib dan menunjukkan sungguh Allah sungguh manusia, itu benar menguatkan teman saya, itu benar menunjukkan saya perspektif baru dan saya mendapatkan semua melalui membaca gitu. Jadi saya selaku saya ketua Sosum menekankan proker-proker membaca, menekankan pengadaan e-library di mana anak-anak, orang tua, masyarakat sekitar maupun di luar NTT Larantuka mereka dapat mengakses hasil tulisan kami, hasil penelitian kami, hasil dari KTM kami sebagai bukti bahwa kami itu hadir, kami telah berkontribusi dan kami ingin menyediakan lebih untuk NTT, untuk Larantuka dan untuk masyarakat. Untuk saling mengetahui loh, kita itu saling ada dan kita saling mendukung gitu kan.
0: Oke, menarik sekali ya. Tidak sekedar kita hanya membaca terus menelaah tapi juga menaruh perasaan atau istilahnya emosi gitu apa yang setelah kita baca sebenarnya itu juga bisa itu ya membangun karakter atau membentuk karakter dan juga iman kita ya Kak.
1: Betul. Itu meromantisasi menurut saya karena semua perasaan itu tumpah. Tapi harus disadari juga Kak bahwa itu adalah proses yang cukup melelahkan jika tidak diberi pengawasan, karena jika kita terlalu terpendam dalam emosi itu kalau tidak terarahkan, kalau misalkan itu tidak diseleksi, itu malah akan buat capek. Buat orang itu mungkin merasa lebih sedih, merasakan emosi yang berlebihan. Makanya itu butuh semacam pengawasan. Dan kami, salah satu proket saya yaitu Cakrawala Baru, itu di mana saya ingin mengajari anak-anak untuk mulai coba kita lihat buku, cara membaca dari perspektif baru, dari cara yang baru, dari cara yang lebih segar lah istilahnya. Terlebih nilai literasi, poin-poin literasi dan ya kemampuan literasi di daerah timur cukup tinggi secara singgung kan. Itu menjadi nilai plus bagi kami. Untuk masuk dan bahasa hanya mengembangkan gitu.
0: Oke, nah mungkin boleh diceritain ya kerjasama yang dilakukan bersama dengan buku bagian TT, kolaborasi ya, seperti apa yang sudah dijalankan?
1: Oke, untuk dari kolaborasi antara Rumah Kegelaran Buka dan

0: Oh iya, oke, teman Pro 2. Kesalahan teknis ya. Buat kamu teman Pro 2, mungkin kita bakal please welcome ya satu narasumber kita yang baru gabung teman Pro 2. Ada Kak Yohanes YW Kean, SPD MPD teman Pro 2 ya, yang merupakan perwakilan buku bagi Nusa Tenggara Timur cabang Flores Timur teman Pro 2. Nah, selamat pagi Kakak. Kak Yohanes.
1: Selamat pagi Kak. Kita
0: kebenar. Bah, iya siap, bisa-bisa Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini?
1: Saat ini lagi di dekat persis kerjasama kan bagi Bu Hawaii Balun dengan teman-teman dari UGM sendiri katanya datang berapa bulan ke depan. Jadi terima kasih karena UGM sudah mau bekerja sama dengan adik-adik KKN ini, sudah bisa dari jauh dari Jogja bisa memilih Narantuka juga dua lokasi itu. Jadi terima kasih juga hari ini RRI memfasilitasi untuk bisa bercerita, memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan baik dari teman-teman UGM, buku bagian CT itu sendiri.
0: Oke, baik Kakak. Mungkin nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut bersama dengan Kakak Yohanes di segmen kedua Kakak. Mungkin kita bakal lanjut lagi nih sama Kak Rafael. Apakah masih bersama kami? Halo, selamat pagi. Ya. Oke, baik Kak. Nah, kemudian mungkin dalam pelaksanaan program bersama dengan komunitas buku bagi NTT gitu kan Kak. Nilai budaya lokal apa sih yang paling terasa kuat gitu di Flores Timur?
2: Untuk itu saya masih belum bisa menjawab Pak, karena kami belum turun langsung ke Flores Timur, jadi kami belum tahu secara spesifik bagaimana nilai mereka. Tapi salah satu pertimbangan kami, karena kan salah seorang anggota kami dari NTT juga, Pak, dia cerita bahwa di Timur salah satu nilai yang bisa dapat kami kolaborasikan adalah sungai Puar dan mereka. Bagaimana mereka itu sangat kompetis. Dan fokus kami adalah masuk melalui kelompok sosial gereja. Atau enggak kelompok sosial manapun. Karena salah satu nilai, berlagi salah satu nilai di positif dan kekuatan dari Puar Timur adalah kebersamaan mereka.
0: Benar ya. Benar-benar kebersamaan, kemudian juga kekeluargaan tuh sangat-sangat dijunjung gitu di daerah timur ya, bagian Flores Timur gitu kayak. Nah, mungkin juga bagaimana sih cara untuk mengemas gitu kan Kak? Kegiatan literasi ini supaya terasa menyenangkan. Tadi yang sempat Kakak bilang yang lebih fresh, kemudian yang lebih fun bisa dibilang, dan tidak seperti belajar formal gitu di sekolah Kak.
2: Kalau misalkan kita paksa anak-anak untuk membaca lagi suatu hal yang bukan adalah fokus mereka, kesukaan mereka, mereka akan rasa terpaksa gitu Kak. Dimana saya menolak paksa membaca. Saya percaya bahwa baca atau melakukan semua hal gitu ya, itu nggak boleh didasarkan atas paksaan, lain dipaksa oleh keadaan. Tapi dalam konteks ini kan tidak ada yang memaksa anak-anak untuk belajar. Lebih baik mereka diberi kebebasan dan menggunakan kesempatan untuk membaca gitu Pak. Jadi agar tidak monoton seperti di sekolah, di mana mungkin ibu guru tuh bilang, akan buka halaman ini, baca paragraf ini sampai ini gitu Pak. Salah satu metode yang nanti saya terapkan adalah sesi membaca itu intim, di mana anak-anak akan membaca sesuai keinginan mereka, di mana nanti akan saling interaktif gitu Kak. Saya juga tentu harus membaca buku yang mereka baca sebelumnya untuk

0: mendapatkan konteks. Tapi lepas dari itu akan mengarah pada diskusi gitu kan. Di mana nanti akan saya akan belajar dari anak-anak. Saya akan menanyakan buku apa yang dibaca, tentang apa, kenapa, lalu akan ada sesi yang menurut saya cukup menarik, jadi sesi untuk eksplorasi dengan kata kenapa atau enggak dengan kata kalau. Jadi contohnya kayak kenapa hal ini bisa terjadi atau dapat menstimulus imajinasi anak-anak adalah kalau hal ini terjadi bagaimana. Jadi saling interaktif gitu. Saya menanyakan, saya merespon, dia menjawab, dia merespon. Mungkin dia juga bertanya ke saya, kak kenapa hal ini terjadi? Andai kata saya, oh yaudah kita cari tahu bersama. Terus kalau misalkan tiba-tiba anak-anak memiliki ide liar dan dia menggunakan kata kalau, ekspor bersama, kalau misalkan terjadi apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu, dan itu yang menurut saya menarik. Saling belajar gitu.
1: Benar.
0: Dan itu menurutku salah satu hal yang beda di sekolah. Saya nggak akan mengukur rata semua sekolah, tapi yang saya lihat secara umum, sekolah kan menggunakan sistem yang sudah di-set gitu kan. Di mana ya harus ada target yang terpenuhi gitu. Ada tempat untuk mengeksplor. Nah, saya ingin hadir memperkenalkan anak-anak bahwa kalian masih punya waktu untuk mengeksplor, untuk mencari tahu lebih, untuk bertanya, untuk boleh mempertanyakan suatu hal. Itu bukan hal yang salah, itu bukan hal yang tabu, itu bukan hal yang bodoh. Karena salah satu takutan anak adalah saat aku bertanya, aku bodoh. Justru saat kamu bertanya, kamu lebih pintar. Karena kamu sadar bahwa kok bisa hal ini terjadi. Dan itu salah satu yang dulu sempat membuat saya, mungkin ini trauma juga sih dari karena dari dulu saya nggak boleh saya di sekolah. Kalau saya bertanya pasti saya dikatakan bodoh atau saya malah disuruh keluar karena saya nggak memperhatikan kelas katanya. Itu jujur membuat saya malas, membuat saya nggak mau belajar. Sampai akhirnya pas SMA, di mana sekolah menjunjung tinggi kebebasan, ya udah, saya dikasih kebebasan, ajari cara mengolah kebebasan tersebut agar tidak liar. Dan saya menemukan bahwa bertanya kenapa, mengapa, apa, di mana itu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Biar enggak, apa ya, jalan dalam keadaan gitu kan. Saya memberi kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplor sendiri gitu. Tanpa ada orang tua, tanpa ada, maksudnya tanpa ada pihak lain yang dapat menggurui mereka. Mengarah kan boleh. Bukan berarti mendikte A harus A, B harus B, C harus B. Menurut saya loh.
1: Oke, ya benar ya kak. Apa ya, mengeksplorasi buku apa yang ingin mereka tanyakan. Jadi mereka juga tidak apa ya merasa tertekan ya ketika digurui atau mungkin ditanya dengan nada yang cukup kasar gitu. Nah mungkin boleh kak. Gen alpha ya misalnya, kalau misalnya kita bilang anak-anak di zaman ini gitu kayak gimana tuh kak? Karena banyak juga gitu anak-anak yang sekarang lebih apa ya milih atau mungkin dia born dengan media sosial atau mungkin born dengan handphone gitu, dengan gadget gitu. Nah itu gimana tuh kak? Karena kadang kalau misalnya mereka ingin belajar sesuatu dengan buku itu kadang kedistract sama handphone. Itu mungkin nanti. Silakan kak.
0: Kalau misalkan game itu ada beberapa opsi sih kak sebagai solusi. Di antara kita sepakat bahwa tidak akan ada handphone, di mana kita akan hadir dengan buku. Tapi misalnya itu terlalu bahasa katro atau kuno, ya kami akan menghadirkan inovasi lain yaitu e-library. Di mana membaca secara digital. Mungkin ada beberapa pertanyaan kayak apakah itu dapat ditanggungjawabkan? Karena kan kalau misalkan contoh saya megang HP saya, kan kakak nggak tahu nih sebenarnya apakah saya fokus dalam Zoom ini atau katakan buka Instagram atau hal lain. Karena saya jawabnya jujur, saya tipe orang yang mempercayai mereka secara langsung, di mana saya akan menaruh kepercayaan saya sendiri kepada mereka. Tentu saya akan mengarahkan mereka dan saya akan memaksakan, maka mereka membaca atas paksaan. Maka dari itu saya harus menanamkan rasa ingin membaca mereka. Jika pada dasarnya mereka ingin membaca, mereka akan membaca gitu.
1: Oke. Nah, mungkin menurut kakak sendiri gitu kan, personally, apa sih hubungan antara literasi itu dengan masa depan anak-anak wilayah timur Indonesia?
0: Nah, ini menurut saya sangat penting ya, Pak. Sebelumnya, mohon maaf jika saya menyinggung, karena saya selama seumur hidup saya belum ke wilayah timur, atau belum mengetahui bagaimana kondisi secara langsung gitu ya Pak. Saya hanya mendengar melalui bincangan alam teman-teman dari Papua terutama dari Komodo dan Manggarai. Itu teman SMA saya ya. Juga tempat makan dimana mereka itu hanya bergerak atas perintah orang tua mereka. Mereka tidak tahu dunia luar seperti apa, dan akses kembali lagi, akses dalam arti itu masih kurang terjalin gitu loh, dimana hanya beberapa anak yang katakan memiliki HP dan internet, dimana katakan beberapa anak mengerti bahwa ternyata ada loh dunia luar, ada hal baru selain daerah sini, selain memancing, selain hanya bercocok tanam gitu, hanya berternak. Ada yang contoh teman saya dari Papua, dia itu bahkan baru tahu bahwa ada makanan namanya nasi telur di mana saya pakai, padahal itu kan cuma nasi dan telur. Di Papua kok beda akomodasinya. Dan itu menurut saya hal yang menarik bahwa oh ternyata memang ada gap yang sangat besar, di mana hal yang menurut kami di Jawa adalah hal normal, di daerah timur mungkin hal yang baru atau enggak, bahkan mereka nggak tahu. Tapi saya tidak bisa bilang itu secara apa ya, absolut, karena mungkin ada beberapa hal yang kalau kami nggak tahu, tapi daerah timur nggak tahu. Maka dari itu adanya apa ya, hubungan kerjasama, saling belajar, dan salah satunya memang ini pada literasi dan kebiasaan. Saya pikir anak-anak dapat inspirasi, dapat diberi sedikit dorongan, push, keberanian untuk coba melihat dunia dari perspektif baru, dari awal yang
1: Oke. Wah, menarik sekali nih Kak. Mungkin terakhir nih Kak, apa sih pesan yang mau disampaikan sama anak-anak muda supaya tidak malu atau bahkan merasa takut gitu untuk belajar dan juga berbagi ilmu? Silakan.
0: Bahwa jangan takut untuk bertanya. Bertanya bukanlah hal yang bodoh. Aku harap kalian anak-anak generasi muda, generasi penerus bangsa ini dapat membuka cakrawala agar kalian dapat mimpi, apalagi melalui bacaan dan pembelajaran. Aku harap kalian juga dapat berbagi bagi masyarakat sekitar, bagi saudara-saudara kalian untuk ya menyalakan depan kalian sendiri gitu, demi bagi diri kalian. Ini semua kalian lakukan untuk diri kalian.
1: Oke. Mungkin yang paling terakhir ya Kak, kalau misalnya harus merangkum semangat program menguatkan karakter, iman, dan budaya melalui gerakan membaca dan berbagi ilmu Kak, dalam satu kalimat apa yang paling tepat untuk menggambarkannya?
0: Bukalah cakrawala mimpi kalian.
1: Oke, bukalah cakrawala mimpi kalian. Wow, terima kasih banyak Kak Rafael udah gabung di Pro 2. Tadi banyak sekali insight-insight yang mungkin berguna gitu untuk kita semua, untuk anak muda juga gitu. Dan semoga nanti programnya berjalan dengan lancar dan bisa apa ya, membawa dampak baik gitu untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Larantuka ya. Baik teman Pro 2, mungkin kita bakal jeda sejenak. Setelah ini kita bakal ngobrol bersama dengan tim BBNTT Kabupaten Flores Timur. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sembilan puluh koma sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spalding, Spada Talking. Dan kita bakal ngebahas lanjut ya soal menguatkan karakter, iman, dan budaya melalui gerakan membaca dan berbagi ilmu, teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Yohanes Yewekean, SPD MPD, yang merupakan perwakilan buku bagi NTT Cabang Forest Timur. Baik, selamat pagi Kak Yohanes. Siap, bisa kakak. Ini panggilannya nih Kak Yohanes atau?
7: Panggilannya Ano.
6: Oh, Kak Ano, Kak Ano. Oke, okay, Kak Ano, mungkin boleh di salam kenal kakak. Mungkin.
7: Saya asli Flores Timur yang lagi kerja di, lagi studi. Saya perlu gambarkan bahwa buku bagi NTT ini sudah 12 tahun berdiri, sekarang ada beberapa teman, ada beberapa kami yang hampir tersebar di seluruh kabupaten di NTT. Bahkan luar negeri pun ada, sampai di Hong Kong itu juga ada.
6: Wow.
7: Ya, itu 12 tahun sudah berdiri dan sebenarnya saya di ND hanya karena kebetulan lagi fokus untuk menyelesaikan disertasi, bergeser di Larang Tuka untuk setahun inilah di sini, lalu membuka kelompok sadar wisata di Kota Larang Tuka, ini khususnya di Kelurahan Waibalun, di Pulau Waibalun. Kalau kakak pernah ke Larang Tuka itu ada satu pulau dari Pelabuhan Kiri itu yang akan dibuat program literasi dalam bentuk, kami rencananya sih perpustakaan apung atau perpustakaan di pulau, dan di pulaunya tidak ada penghuni, jadi anak-anak kalau pergi ke sana itu bisa atau orang atau dewasa atau anak-anak bisa menggunakan perpustakaan itu ketika berwisata ke sana. Konsepnya seperti itu, makanya sejalan dengan teman-teman UGM punya program untuk romantika Larang Tuka. Jadi mereka memang tinggal dan berkaryanya di dua kelurahan Larang Tuka dan Kalena, tetapi untuk program literasi ini kami tetap dekat, tetapi pusat kegiatannya nanti di Pulau Waibalun. Jadi kalau tak ada pemerintah atau apa, bagus ya, cek di TikTok Pulau Waibalun itu seperti apa. Jadi melalui kelompok sadar wisata, kerjasamanya mitra dengan buku bagian TT seperti itu.
6: Iya. Memang sangat-sangat menarik ya kalau misalnya dibangun di Pulau Waibalun ya, karena kemarin sempat saya pulang Larang Tuka gitu kan, itu lihat juga kayaknya pas gitu.
7: Kakak sering ya ke Larang Tuka?
6: Iya, saya orang Larang Tuka kakak. Oke, mungkin kita bakal lanjut lagi nih kak.
7: Cuma kebetulan.
6: Oke. Nah mungkin oh iya.
7: Para pekerjaan jadi mungkin ada di lapangan.
6: Oke kak. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit nih kak dari sisi BBNTT ini kerjasama itu dampaknya seperti apa kak berlangsung sampai dengan saat ini?
7: Kalau untuk 12 tahun ini, kami biasanya itu mengumpulkan kolek buku-buku dari para donatur, lalu kami salurkan ke TBM, TBM, Taman Baca, kemudian di desa-desa, di kampung. Itu yang pola kegiatan kami sementara seperti itu. Teman-teman di Jawa itu menjadi menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menampung sumbangan buku-buku layak baca, alat tulis dan lain-lain. Itu memberikan sumbangan ke Taman Baca yang ada di NTT. Termasuk dari ada yang dari Hong Kong juga seperti itu.
6: Oke, nah kemarin kak, apa nih yang disiapkan oleh BBNTT dalam kerjasama bersama dengan mahasiswa KKN UGM di Flores Timur kak?
7: Oh iya baik, jadi kami sudah koordinasi dengan teman-teman UGM. Itu adalah mereka juga membawa kumpulan buku dari Jogja. Kalau untuk persiapan kami di sini pastinya menyiapkan lokasi kegiatan yang fokus pada literasi kan. Nanti di lokasi mereka berkegiatan itu sekarang kegiatan kurang terlihat. Juga tadi untuk di karena buku bagian PT ini lagi fokus untuk bisa teman-teman baca di Pulau Ebalu. Kita salah satu pilot project ini ya di Pulau Ebalu itu. Kami siapkan lokasi tempat transportasi sana kan. Nah, kalau kita mau kakak sudah pernah muncul di Pulau Ebalu kak?
6: Iya pasti kakak.
7: Kalau sudah ya seperti itulah. Siapa transportasi lalu tempat-tempat taman baca
6: Oke kak.
7: Kebutuhan seperti toilet dan lain-lain itu kami juga sudah baru kemarin survei untuk persiapan untuk pembenahan. Orang bisa pergi dan kan lepulannya sepi jadi orang bisa membaca, anak-anak itu bisa membaca atau kegiatan literasi lainnya kami sambil menunggu teman-teman dari kegiatan.
6: Oke kak. Ya ini program yang sangat menarik menurut saya kak. Jadi sambil apa ya mengeksplorasi dunia lewat buku tuh sambil apa ya bersenang-senang juga gitu kan kayak fun sekali gitu bisa dibilang. Nah kalau misalnya makna berbagi buku sendiri nih berbagi ilmu ya maksud aja bagaimana komunitas buku bagi NTT di tengah kehidupan masyarakat Flores Timur kakak?
7: Gerakan literasi ini kan bukan hanya persoalan mereka membaca sih. Mereka membaca itu ada kegiatan-kegiatan apa yang khususnya berkaitan dengan membaca. Apa kita kaitkan dengan bagaimana mereka bisa dekat dengan ibu kecil dan ibu. Bisa jaga buku parang, selain bisa pergi berwisata, kasih mengenai sampah pralau.
6: Wow.
7: Pralau yang kita hidupkan orang Flores Timur, kan kalau kakak juga orang Flores Timur, kita ini kan hidupnya itu lebih banyak fokusnya ke laut kan, ke laut, ada, jadi kita memberikan transfer value dan knowledge-nya lewat program atau kegiatan yang dekat. Masih itu sendiri, tapi transfer knowledge dan value-nya melalui kegiatan yang mereka rasa bahwa ini aktivitas kami sehari-hari tapi
6: kegiatannya agak beda. Berarti memang sangat dekat ya dengan masyarakat Flores Timur gitu kan soal laut kemudian juga memang dekat sekali gitu kan kalau misalnya di geografisnya Larantukai kak laut sama gunung juga sebenarnya dekat gitu. Iya. Nah kemudian kak mungkin dalam kegiatan literasi gitu bagaimana sih komunitas memasukkan unsur budaya lokal seperti tadi yang mungkin sempat kakak mention supaya anak-anak itu tetap bangga gitu dengan identitas daerahnya.
7: Ya, jadi ini kami bendera nya itu kan Pok Darwis. Nuhawe Balu. Dan wisata Nuhawe Balu. Jadi di kelompok itu saya ketua. Jadi kami mulai kegiatan ini 16. Kami sudah terbentuk dari tahun lalu. Dan kelompok yang dibentuk pemerintah harus ada banyak urusan mengenai perizinan, koordinasi antara dinas dan kami. Tanggal 16 hari Sabtu kami nanti akan ada fun trip. Kami kasih kuota gratis untuk 100 orang
6: wow.
7: seluruh Flores Timur. Ada pasang daftar dari Omere, dari ada wisatawan dari Jerman, Inggris untuk 100 orang. Jadi di saat itu baru kita kasih mulai konsep pengelolaan wisata yang berbasis budaya, literasi, ada transfer. Mulai dari mata lokal, lalu ada tenun dan lain-lain itu kita diri setahun ini, jadi kita mulai dengan budaya-budaya bersiur yang
6: terkenalnya
7: makanan, katanya. Jadi ada message bahwa oh jagung itu prosesnya seperti ini, karena katanya rakasinya makanan-makanan lokal. Nanti teman-teman di UGM juga melalui meeting kemarin juga, mereka siap bantu kami biaya. Jadi kita punya konsep situr yang berkaitan dengan budaya, lalu agama tentunya, lalu toleransi. Jadi agama dan toleransi ini kan dalam tukar ini kan kuat. Sudah dari dulu orang bicara soal toleransi di mana-mana, di dalam tukar itu sudah dari dulu sudah seperti itu. Kita tahu bahwa satu keluarga itu ya bisa tidak berbeda, itu kan menjadi masalah. Jadi hal-hal yang menjadi kekuatan orang Palestina itu kita tonjolkan lewat toleransi yang lebih baik dan tidak terlalu membaca.
6: Iya, berarti benar-benar banyak hal gitu kan yang bisa dieksplor gitu kan, biar anak-anak atau bahkan orang-orang luar yang mau berkunjung juga bisa mengeksplor gitu di tempat di satu tempat dengan berbagai apa ya, berbagai macam budaya, kemudian juga apa ya, banyak hal yang intinya bisa dieksplor gitu. Nah, kemudian kan mungkin kalau jika gerakan membaca ini terus berkembang gitu kan, perubahan besar apa nih yang ingin diwujudkan untuk Flores Timur?
7: Kalau saya sih, kita ini kan yang dikatakan lagi masa sulit, ekonomi juga ya, itu efisiensi dengan mana. Kalau saya sih, poin literasi itu menjaga bagaimana keluarga, budaya, Flores Timur itu tetap.
6: Kakari.
7: Harus tetap digaung, lewat literasi, tapi basisnya tetap budaya. Itu menjadi kekuatan orang kosok di timur sendiri. Kita bisa saling bantu dengan apa itu punya.
6: Oke, Kak. Mungkin ini yang terakhir ya, karena waktu kita juga sudah sangat mepet nih, Kak. Mungkin pesan komunitas kepada generasi muda supaya tetap mencintai budaya, memperkuat iman, dan juga rajin belajar pastinya ya, lewat buku-buku yang sudah di... Silakan, Kak.
7: Ya,

0: Baik. Ya, terima kasih Kak. Mungkin ini yang paling terakhir, the last one. Jika harus menggambarkan semangat gerakan, menguatkan karakter, iman, dan budaya melalui gerakan membaca dan berbagi ilmu, dalam satu kalimat nih Kak, apa yang paling menggambarkan perjuangan komunitas buku bagi NTT? Berarti nanti boleh tuh Kak. Tanggal berapa tadi? 16 ya?
1: Tanggal 16 Kak. Nanti
0: nomornya bisa share lah Pak. Siap.
1: Kegiatan dari kami buka kuota untuk 100 orang. Sekarang sekitar sudah 90 nih, tapi untuk Kakak Adi Aksi atau teman-teman kenalan pegiat wisata, kita bisa siapkan kuota. Jadi kami siapkan kuota untuk pantri 100 orang, itu makan lokal gratis, transportasi PP yang gratis.
0: Wow.
1: Datang bisa bawa sumbang buku atau buku gambar atau apapun di rumah, komik layar baca, bisa sumbang untuk penguatan literasi di Pulau Balu.
0: Wow, terima kasih banyak Kakak Ando sudah berbagi banyak hal ya di Prodo FM Kupang dari tadi, perannya, kemudian juga dampak yang ingin dihasilkan. Tadi juga ada pesan untuk kamu ya teman Prodo, tadi ada voucher yang masih tertinggal, itu bisa dimanfaatkan gitu ya teman Prodo buat kamu yang mungkin lagi dengar gitu dari sekitaran Flores Timur ya, khususnya Kota Larantuka gitu teman Prodo. Oke, terima kasih banyak Kakak Ano sudah gabung di Prodo FM Kupang. Semoga programnya sukses kedepannya, terus bisa membuat anak-anak Flores Timur itu bisa lebih maju gitu dalam hal literasi ya Kakak. Oke, baik teman-teman Prodo, kita sudah dialog di pagi hari ini di Spalding teman Prodo. Terima kasih banyak buat narasumber yang udah hadir, ada Kak Ano, kemudian juga ada Kak Rafael sebagai mahasiswa KKN UGM Larantuka. Alright teman Prodo, buat kamu kita ketemu lagi di episode Spalding selanjutnya. So jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye bye.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Haji, edisi Selasa 12 Mei 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, grup musik pop legendaris dari Irlandia, Westlife, beranggotakan Kian, Egan, Marcus, Philly, Nicky dan juga Saint Villain. Kesuksesan besar menjadikan mereka salah satu grup musik paling ikonik sepanjang masa. Memulai debutnya sejak April 1999, eksistensi mereka tetap terjaga hingga 2 dekade lebih. Namun besar mereka seolah tidak pernah pudar ditelan zaman bagi para penggemar. Setelah 6 tahun vakum dan fokus pada proyek solo masing-masing, kabar bahagia datang di tahun 2018, Westlife mengumumkan akan melakukan reuni dan kembali ke panggung musik teman Pro 2. Kembalinya mereka juga disambut antusias album reuni Spectrum dan Wild Dreams yang dirilis tahun 2018 hingga 2021 seperti hadiah spesial buat para penggemar setia mereka. Hingga saat ini Westlife terus berlanjut dengan penuh semangat bersama 4 personil utama yakni Shane, Mark, Nicky, dan juga Kian. Beberapa tahun terakhir mereka masih aktif melakukan tur konser dunia termasuk di Indonesia. Informasi selanjutnya teman Pro 2, aktor Bima Azriel mengungkapkan ketertarikannya membintangi film Nobody Love K berawal dari versi film pendek. Menurut ya, cerita dan gaya penyutradaraan Bernardus Raka langsung membuat dirinya yakin untuk terlibat dalam film tersebut. Bima mengatakan dirinya sudah menyukai cerita film itu sejak pertama kali melihat versi short movie. Tak lama setelahnya ia kembali diajak berdiskusi oleh tim produksi untuk mengembangkan proyek tersebut menjadi film panjang. Informasi terakhir teman Pro 2, sutradara Bernardus Raka mengungkapkan alasannya dirinya tertarik menggarap film Nobody Loves Kay tentang mimpi anak muda dari dunia esports. Menurutnya, kisah perjuangan sang karakter utama memiliki banyak kesamaan dengan pengalaman pribadinya saat mengejar cita-cita sebagai sutradara. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Santai Siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: New entry. Hit music now.

0: Vamos, sape, ape, ape.
1: Ya, salah mencet.
2: Ya, no.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: New entry. Hit music now.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak

0: tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dari kawasan Tomelo Lapano, Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang sama Angela Ivania menemani makan siang kamu, teman Pro 2 untuk Selasa 12 Mei 2026. Apa kabar untuk semua teman Pro 2 yang udah

Teman pro 2 yang bingung, aduh siang ini makan apa, apalagi cuacanya juga enak banget, berawan, apakah tanda-tanda mau hujan, aduh enaknya apa ya. Kalau Angel lagi pengen kuah asam sih teman pro 2 ya, kuah asam atau mungkin yang ikan-ikan segar atau CI juga boleh sama sambal luat. Ya udah deh kalau gitu, lagu-lagu asik masih Angel hadirkan dari koleksinya Meghan Trainor yang terbaru di Pro 2 siang ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Suzanne Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik

0: 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

Prodiwa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodiwa santai siang dengan menu-menu lezat yang udah Angel siapkan. Salah satunya teman Prodiwa ini yang lagi viral banget ya, yaitu ada Butter Tteok yang merupakan dessert Korea dengan sensasi lumer dan kenyal. Nah, setelah tren Dubai Chewy Cookie, kini kuliner kembali diramaikan dengan dessert yaitu Butter Tteok. Jadi, dessert asal Korea Selatan ini memang menarik perhatian di media sosial karena kalau dari tampilannya ya, dia punya tekstur yang unik. Renyah di luar tapi kenyal dan lembut di dalam. Nah, Butter Tteok sendiri teman Prodiwa ini merupakan versi modern dari Tteok yang merupakan kue beras tradisional asal Korea Selatan yang memang udah lama banget, tapi dipadukan ya dengan mentega premium, krim maupun isian yang kaya banget ya. Dan kalau di Indonesia memang banyak brand yang telah menghadirkan tren dessert ini. Kalau Angel pribadi belum tahu apakah memang udah ada di beberapa kafe-kafe yang konsepnya juga menyajikan Butter Tteok, tapi kayaknya bakal ada ya karena ini hits banget. Kalau di Jawa udah hits banget, apalagi di Bali dan di Makassar. Nah, bakery asal Korea Selatan juga berupaya menghadirkan inovasi Butter Tteok dengan mengedepankan standar kualitas produk yang tinggi, teman Prodiwa ya. Dan dari Butter Tteok sendiri menggunakan mentega Wisman, tahu dong mentega yang sultani, mehong ya. Ini aroma menteganya memang menggugah selera ya. Jadi beda dengan mentega-mentega lain yang ada gitu teman Prodiwa. Mulai dari kulit, kemasan hingga isiannya yang memang memanjakan lidah teman Prodiwa. Ih, enak banget. Dan kalau versi kafe-kafe yang ada di Jakarta pada umumnya, di Bali juga, itu kayak bentuknya tuh yucu-yucu, unik-unik teman Prodiwa ya. Ada isiannya Nutella, matcha, double cheese, dan yang pasti ya masih tersedia di luar NTT. Si Angel berharap mungkin ada dari antara teman Prodiwa juga yang bisa terinspirasi, jadi bisa nih camilan Butter Tteok ini juga bisa dihadirkan kayak dijualannya di Car Free Day atau mungkin juga lewat online, atau kita bisa langsung memesan. Itu bisa banget ya, karena mengenyangkan, enak, manis, pas kan dengan cuaca yang ada.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

di santai siang ini teman Radio, bukan aja makanan enak, makanan lezat ya, atau celulu, cemilan lucu-lucu yang Angel hadirkan. Tapi juga ngantuk ya, karena udaranya bersahabat banget siang ini. Jadi Angel hadirkan nih kopi. Aduh, bicara soal kopi, kayaknya Angel juga mau deh pesan kali ya, enak kopi gula aren atau kopi apa ya teman Produa? Ah, kopi jadul. Oke lah. Nah, ini juga untuk teman Produa yang doyan ngopi nih, cappuccino dan cafe latte sudah tidak asing di telinga karena keduanya menjadi dua minuman kopi berbasis espresso yang paling populer di dunia. Selain kopi hitam tradisional ya teman Produa, ya meskipun memang sama-sama menggunakan espresso, tapi susu cair atau steam milk dan foam susu, keduanya ini ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi rasa, tekstur, hingga komposisi. Teman Produa, masih banyak ternyata yang menganggap cappuccino dan latte ini sebagai minuman yang sama. Emang sih sekilas tampilan keduanya rada mirip ya, tapi kalau diperhatikan secara lebih detail lagi, cappuccino dan latte punya perbedaan yang cukup jelas teman Produa. Kalau cappuccino sendiri minuman kopi berbasis espresso asal Italia. Jadi bahan dasar cappuccino adalah 1 atau 2 shot espresso. Selain itu ditambahkan susu steam, lalu ditutup dengan lapisan foam tebal yang ringan dan memberikan sensasi lembut seperti beludru ketika diminum. Iya tuh teman Produa. Sedangkan latte sama juga sebenarnya, 1 atau 2 shot espresso ya. Tapi bedanya minuman ini menggunakan lebih banyak susu steam sehingga menghasilkan rasa yang lebih creamy, dan karakter kopinya tuh gak se-strong cappuccino teman Produa. Jadi perbandingan espresso dan susu steam pada latte sekitar 1:2. Dan latte juga diberikan lapisan foam tipis di bagian atas teman Produa ya. Tapi yang pasti komposisi espresso, susu steam dan foam ini dibuat seimbang pada cappuccino tradisional. Sementara kalau latte sendiri punya jumlah susu steam yang lebih banyak dengan lapisan foam yang tipis. Nah, kalau bicara mana sih yang lebih kuat rasanya, ya kalau mau dibilang tergantung sih teman Produa ya. Kalau mau dibilang cappuccino meskipun memiliki rasa kopi yang tegas, tapi sebenarnya kedua minuman ini umumnya menggunakan jumlah espresso yang sama, jadi sama aja. Dan yang pasti membuat kita tambah strong, tambah fokus, dan gak capek gitu ya, gak cepet ngantuk. Apalagi di siang ini teman Produa, aduh, cuacanya agak sedikit beda dengan hari-hari atau siang-siang sebelumnya. Tetap semangat aja. Gimana udah makan siang semuanya? Atau mungkin juga masih akan terus Angel temani dengan lagu-lagu yang agak sedikit slow di Produa FM Kupang sepanjang santai siang ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
5: Pro 2 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Major Linder Man, Pretty Girl. Di santai siang kita, teman Pro 2, dalam Pro 2 Sport dengan informasi dari dunia olahraga. Angel hadirkan untuk kamu di Selasa siang 12 Mei 2026. Barcelona berhasil mengunci gelar La Liga musim 2026-2025 ya, setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam duel bertajuk El Clasico di Spotify Camp Nou pada hari Senin dini hari kemarin, teman Pro 2, di mana Blaugrana masih ada 3 sisa pertandingan lagi, namun keunggulan 14 poin dari Real Madrid membuat Lewandowski dan teman-teman dipastikan akan menjuarai La Liga musim ini. Seusai laga, para pemain Barcelona langsung merayakan di dalam lapangan. Mereka terlihat bahagia karena ini merupakan gelar La Liga ke-29 sepanjang sejarah klub. Ya, teman Pro 2, di balik euforia keberhasilan Barcelona meraih gelar juara, memang ada sejumlah fakta yang menarik untuk dibahas ya, di mana kemenangan 2-0 atas Real Madrid membuat Barcelona keluar menjadi kampion La Liga untuk musim ini, dan gelar ini juga terasa semakin spesial karena menjadi trofi La Liga ke-29 dalam sejarah klub yang ada. Tentunya keberhasilan tersebut sekaligus menambah trofi lemari prestasi Barcelona dan menegaskan mereka sebagai salah satu klub yang tersukses di sejarah sepak bola Spanyol ya, teman Pro 2. Dan tentunya kalau mau dibilang, momen ini juga langsung menghantarkan Barcelona ya untuk meraih posisi teratas, dan kita juga akan lihat untuk perhelatan selanjutnya dalam Piala Dunia 2026 yang nanti juga akan diselenggarakan, dan RRI juga akan merilai untuk teman Pro 2 terkait dengan pesta bola.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, pembalap asal Indonesia Vega Eda Pratama yang berhasil menempati peringkat kelima klasemen kejuaraan dunia Moto3 setelah finish keempat di putaran kelima GP Prancis di sirkuit Bugatti Le Mans Prancis pada hari Minggu 10 Mei kemarin. Teman Pro2, keberhasilannya finish di peringkat keempat ini memberikan tambahan 13 poin setelah Veda akhirnya mengoleksi 50 poin ya, memaksa Marco Morelli turun ke posisi keenam dengan 48 poin ya. Pembalap muda asal Yogyakarta ini semakin dekat dengan para pesaing papan klasemen sementara yang hanya duduk terpaut 2 poin dari Valentine Perron yang berada di posisi keempat serta selisih 3 angka dari Alvaro Carpe di peringkat ketiga. Dan di sisi lain, teman Prodo, kemenangan GP Prancis membuat Massimo Quales semakin nyaman memimpin klasemen sementara dengan koleksi perolehan 115 poin. Pembalap CF Moto Keviota Aspar tim unggul 46 poin atas Adrian Fernandez yang menempati posisi kedua dengan raihan 69 poin. Dan Veda Ega juga tercatat sebagai satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang berhasil menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 untuk tahun ini. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu dalam Pro2 Sport. Kita punya satu segmen terakhir lagi. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Santai siang Pro 2 FM Kupang, temani teman Pro 2 semuanya dengan aktivitas yang masih dilakukan. Aduh, ini cuaca di kota Kupang memang gak bisa diprediksi banget ya teman Pro 2. Kalau tadi sedikit mendung, berawan juga dan agak gelap langit kita. Tapi lihatlah sekarang terangnya bukan sembarang terang ya. Gak main-main ya teman Pro 2. Jadi buat kita juga tambah ngantuk, tambah apa lagi nih? Mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang udah ngantuk banget tapi gak bisa ya, harus balik aktivitas. Dan yang udah strong karena udah ngopi ya. Nah, di segmen terakhir yang tersisa dalam Santai Siang juga masih akan terus Angel hadirkan sejumlah informasi-informasi terbaru untuk teman Pro 2. Tahu dong, pada perhelatan Gold Gala 2026 yang mana ini diselenggarakan di Amerika Serikat ya teman Pro 2. Nah, yang menjadi sorotan utama itu kan adalah Nuna. Nuna kan datang lengkap dengan 4 anggotanya, kemudian juga mengenakan kebaya dengan tampilan yang sangat chic dan juga modern. Kemudian juga tidak ketinggalan Agnes Monica yang ternyata sudah 4 kali teman Pro 2. Nah, pada perhelatan Gold Gala 2026 yang digelar di The Music Center Los Angeles, California, Amerika Serikat, teman Pro 2 ini juga dihadiri oleh Joe Taslim teman Pro 2. Jadi acara yang dijuluki Asian Oscars ini juga turut dihadiri sederet artis Indonesia seperti Joe Taslim ya, yang tampil sebagai DJ grup Nuna yang mencuri perhatian lewat busana bernuansa Indonesia Agnes Mo. Dan yang pasti dalam acara glamour tersebut, para artis tanah air juga tampak berbaur dengan nama-nama besar dunia seperti Jet Li, Priyanka Chopra, Simu Liu, Chrissy Teigen, Hollyn, serta Eric Nam yang sama-sama tampil memukau di karpet mewah penuh dengan kemewahan. Ya mewah lah, jelas teman Pro 2. Tapi kalau dari Joe Taslim sendiri, dia memakai tuxedo ya, dan penampilannya cuco Marco ya teman Pro 2. Tapi ini juga nih yang disorot adalah tampilan dari Agnes Monica yang begitu nyentrik dengan tampilannya yang tidak biasa-biasa saja.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

lagu-lagu yang bisa membuat kamu semakin nyaman mendengarkan Radio Kupang sambil melakukan aktivitas yang tersisa di siang hari ini. Aktivitasnya pasti banyak ya teman Radio. Semangat dan jangan lupa fokus, itu yang paling utama. Semoga aja pekerjaan dari semua teman Radio bisa terselesaikan dengan baik dan gak numpuk ya. Kadang kalau udah numpuk tuh kayak kita gak fokus lagi harus mengerjakan yang mana, karena semuanya memang butuh untuk diselesaikan. Nah, harus cepat selesai. Kenapa? Karena kalau gak selesai bakal bertambah banyak, dan salah satunya juga kita gak bisa menyaksikan secara langsung konser The Weeknd di Jakarta kalau misalnya pekerjaan kita juga gak baik ya teman Radio. Ini The Weeknd bakal mengadakan konser 2 hari di Jakarta. Akhirnya for the first time The Weeknd beneran balik ke Jakarta, dan kali ini bukan satu hari saja tapi 2 malam langsung di Jakarta International ya, di JIS ya maksudnya. Dan tour After Hours Still Down yang katanya jadi stadium tour solo male artis terlaris sepanjang sejarah ini bakal hampir tanggal 26 hingga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Teman Radio siap-siap, karena pre-sale-nya akan mulai diluncurkan pada 18 Mei. Dan kamu juga bisa langsung cek di theweeknd.com/tour untuk aksesnya, teman Radio. Dan setlist After Hours hingga Down FM di stadium ini memang beda aura, karena lagu-lagunya, lighting-nya bakal disesuaikan juga teman Radio dengan pembawaan The Weeknd sendiri. Ini kan yang memang udah ditunggu-tunggu. Jadi yang pasti untuk kamu juga mulai sekarang kayaknya udah bisa nabung ya, dan mempersiapkan untuk 2 hari. Ya, mungkin ada dari antara teman Radio yang memang udah ngefans banget sama karya dan pengen melihat secara langsung The Weeknd ya. Kemudian juga lagu-lagu yang selama ini diputarkan, boleh juga nih teman Radio. Kita nyanyi-nyanyi bareng di siang ini dari koleksinya The Weeknd, sambil Angel kasih lagi nih lagu-lagu asik salah satu koleksi dari miliknya Zara Larsson untuk siang ini.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu. Tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku yang berjudul Hal-hal yang tinggal dan tak pernah tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13

0: April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
4: Oh no.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Oh, Westwood got taken out there. Beghorst, big chance for Beghorst. Oh, Jackson inside and he's cleared by Alexander Arnold.
7: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
8: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
9: Taken quickly. Hannes's last time was Richard Ronaldo! Unbelievable! This is the team that refuses to...

90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 ada satu informasi nih untuk teman Pro2, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia dari Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and the Band. Dicatat nih tanggalnya ya, 6 Juni 2026 yang akan dihelat di Stadion Oepoi Kupang. Kamu dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap buat kamu juga bisa ikut bernyanyi. Jangan lupa teman Pro2, dicatat tanggalnya 6 Juni 2026, tempatnya di Stadion Oepoi Kupang. Dan ini kayaknya pas banget ya untuk mama, papa, tante, om kamu yang memang suka banget dengan Iwan Fals atau juga teman Pro2 nih. Tiket sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja teman Pro2, buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Dan info lengkapnya kamu juga bisa ceki-ceki di Instagram Pentas Memori, atau langsung aja teman Pro2 juga dapat menghubungi 0822 9721 6385. Angel ulangi ya, 0822 9721 6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tidak pernah mati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna bareng sama Angel lagi sampai di 5:30 sore ya. Angel masih akan terus menemani teman Radio, bukan aja dengan lagu-lagu asik dan informasi, tapi juga kita bakal chit-chat. Jadi untuk teman Radio juga, kamu boleh menyampaikan topik-topik seru atau mungkin juga salam di sore hari ini ya. Karena yang pasti di pukul 4 gak ada narasumber, gak ada tuh bintang tamu ya. Jadi yang pasti spesialnya kita bakal seru-seruan. Selamat sore untuk semua teman Pro2 juga. Ini yang lagi persiapan pemanasan, mau jalan, mau jogging, mau lari di seputaran El Tari, atau mungkin juga ini yang paling banyak yang Angel lihat ya, itu juga di seputaran Hotel Harper ya. Di situ juga rame tuh. Tapi bukan aja orang-orang yang pada jogging sore, lari sore atau jalan sore, tapi juga mancing ya. Mancing mania mantap. Oke deh Dani, yang pastinya juga untuk teman-teman yang lagi mendengarkan di seputaran Wali Kota, di mana lagi nih, oh siapa, Kuan Nino juga ya. Semangat sore, dan semoga aja di sore hari ini semakin banyak orang-orang yang datang berbelanja di tempat usaha kamu ya, teman Pro2. Nah, ini banyak banget informasi-informasi yang mungkin aja kamu kelewatan, yang sudah Angel siapkan juga untuk menemani sore ceria kamu, teman Pro2. Ini kali pertama ya, di mana Wakil Presiden Filipina Sara Duterte resmi dimaksulkan oleh parlemen. Ini kalau di Filipina, dia lagi disorot habis-habisan tuh teman Pro2. Ya, jadi parlemen Filipina resmi memaksulkan Wakil Presiden Sara Duterte lewat voting telak dengan perolehan 255 suara setuju, 26 menolak, dan 9 abstain. Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini dituduh terlibat korupsi, suap, hingga dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Jadi peristiwa ini juga menjadi kali kedua Wakil Presiden Filipina dimaksulkan dengan sebagian besar dakwaan yang serupa. Dan kalau misalnya dinyatakan bersalah dalam sidang Senat nanti, Sara Duterte berpotensi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Filipina dan dilarang terjun lagi ke dunia politik, sekaligus mengubur peluangnya maju di Pilpres Filipina 2028. Pendapat kamu gimana nih?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
6: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Untuk teman Radio juga yang lagi melanglang buana atau lagi keliling-keliling kota Kupang cari apa, sore ini cari gorengan atau mungkin juga cari sesuatu yang indah. Tunggu sebentar lagi teman Radio. Kalau yang indah-indah pastinya itu menurut Angel ya, di sore hari adalah sunsetnya kota Kupang, sehingga ada obat ya buat apotek tuh pada tutup karena indah banget. Ini Angel jujur aja nih, sampai saat ini belum menemukan goldennya sunset kota Kupang yang seperti ada di FYP Angel di TikTok atau juga di Instagram. Kayak teman-teman tuh pada dapat spot yang bagus ya untuk mendapatkan momen terbaik pas matahari tuh udah mulai perlahan-lahan terbenam dan suasananya tuh indah sekali ya. Mungkin karena sampai 5:30 Angel masih menemani teman Pro 2 kali ya. Enggak juga sih, tapi kurang tahu, kurang dapat aja. Ini biasanya teman Pro 2 dapat spot sunset di mana sih yang bagus selain di pantai ya, atau mungkin juga di mana orang bilang Hollywood ya, di wali kota, atau mungkin juga di bundaran katanya dan lain sebagainya. Boleh dong dikasih tahu sama Angel di 0811 3820 9090, dan juga boleh deh di line telepon 0380829377 sambil salam-salam mengucapkan hari bahagia spesial untuk orang-orang tersayang kamu dan juga pesan-pesan lainnya ya. Angel tunggu sampai 5:30 sore nanti ya. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, masih dengan sejumlah informasi terbaru untuk kamu di sore hari ini. Ada kabar menarik dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang akhirnya mengabulkan penangguhan penahanan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ya, kini pendiri PT Gojek Indonesia ini menjalani penahanan rumah. Dan sebelumnya Nadiem juga meminta Majelis Hakim mengalihkan status penahanan ya dari rumah tahanan negara atau rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota selama menjalankan pemulihan kesehatan. Wah, ini menarik juga nih, dan masih banyak lagi sejumlah informasi-informasi yang pastinya masih akan terus Angel hadirkan untuk kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Teman Radio udah jam 4 sore aja. Udah selesai aktivitasnya. Semua pekerjaan juga udah selesai dilaksanakan. Kalau memang masih PR ya udah. Ini kayaknya untuk pekerjaan hari esok ya, maksud Angel kayak gitu teman Radio. Atau mungkin ada yang gak mau tersisa, jadi gak apa-apa deh, teman-teman yang lain juga udah siap-siap untuk pulang ya ke rumah masing-masing, atau mungkin juga masih mau nongkrong. Tapi ada juga nih dari antara teman Radio yang baru mau memulai aktivitasnya di hari Selasa 12 Mei 2026. Angel masih temani kamu dengan lagu-lagu asik juga. Dan yang pasti gimana teman Radio aktivitas yang udah kamu lakukan? Kan capek ya, semangat ya, udah selesai ya jam aktivitas atau pekerjaan kita, atau enggak? Ada yang lagi siap-siap mau dinas malam juga, semangat ya untuk semua teman Radio. Ada juga yang energinya nih aduh tinggal 2% aja, tapi tetap harus dipaksa produktif ya, mau gimana lagi teman Radio ya. Sore hari itu memang waktu yang nanggung ya, mau lanjut sibuk dengan aktivitas yang lain tapi badan dan mata tuh gak bisa banget diajak kerja sama. Apalagi mau rebahan, takut malah ketiduran sampai malam hari ya. Nah, daripada sorenya hanya dihabiskan buat scroll media sosial dan tetap memantau juga apa sih yang lagi trending saat ini, Angel juga hadirkan lagi nih informasi-informasi terkait dengan yang lagi happening saat ini ya. Sebelum teman Radio juga Angel ajak keliling-keliling di kota Kupang. Keliling-keliling lah, jalan-jalan. Ini banyak banget ya teman-teman yang sekarang Angel lihat juga hobi mancing teman Radio. Mancing mania. Bukan ya. Oh iya, betul ya lagunya. lagunya. Dan ini juga menginspirasi anak-anak muda yang ada di kota Kupang atau mungkin juga di tempat kamu untuk memaksimalkan waktu setelah pulang kerja. Jadi kayak jam-jam segini nih untuk mancing, melepas yang namanya kepenatan aktivitas yang padat, melepas stres juga ya. Jadi bukan aja olahraga tapi juga mancing. Nah, ini banyak banget konten-konten mancing seru di beberapa spot yang ada di kota Kupang sih, kalau mau dibilang teman Radio, yang memang ini udah banyak banget dilakukan oleh anak-anak muda. Apakah teman Radio juga salah satunya? Anyway, kalau misalnya iya, beruntung ya teman Radio ini bisa punya waktu juga untuk merilis stres yang ada. Banyak hal ya, jadi merilis stres itu bisa dengan olahraga, melakukan hal yang kita suka ya. Dan salah satunya adalah tertawa. Nah, ini ada penelitian dari Brazil yang dipresentasikan dalam pertemuan European Society of Cardiology, menemukan kalau tertawa ini dapat membantu melancarkan aliran oksigen dan bisa membuat pembuluh darah lebih rileks, sampai bantu juga menurunkan tekanan darah kita. Apalagi kalau ketawanya tuh candu ya. Ini Angel suka banget loh melihat ketawa. Ada salah satu konten creator yang ada di Atambua. Kamawar ya, ini ketawanya enak banget. Nah, penelitian lain juga menunjukkan terapi tertawa selama 20 menit punya efek baik, bantu menurunkan tekanan darah sistolik terutama penderita hipertensi. Hal ini terjadi karena tubuh kita melepaskan hormon endorfin alias hormon bahagia saat kita ketawa. Jadi hormon stres juga ikut menurun, jadi kerja jantung juga terasa lebih ringan. Makanya hal simpel kayak nonton video lucu atau ketemu sama teman-teman, membahas hal yang menurut kita tuh lucu, seru. Nah, ini nih teman Radio, ternyata bagus buat kesehatan fisik dan juga mental kita.

0: Mah, Pantik mau jajan, jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Mah, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM

Ya buat sore kamu semakin berwarna, teman Pro 2, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Ada Iwan Fals yang bakal hadir di Kota Kupang. Jadi dari Head Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Head Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals dan band. Nah, kamu bisa catat nih tanggalnya 6 Juni 2026 yang nanti bakal dilakukan ya. Konsernya ini di Stadion Oipoi Kupang. Jadi kamu dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap membuat semuanya ikut bernyanyi. Ada gak sih dari teman Pro 2 yang udah hafal dengan lagu-lagunya Iwan Fals? Ya pastinya. Kamu juga bisa mengajak papa, mama, om, tante, atau mungkin eyang, opa, oma yang suka dengan Iwan Fals, atau mungkin juga gebetan kamu, teman Pro 2. Jadi ternyata tiketnya juga udah tersedia di Artatix ya, dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Dan langsung aja dipesan, dibayar ya, di check out tiket kamu, war tiket kamu dari sekarang sebelum kehabisan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, teman Pro 2 juga dapat ceki-ceki di Instagram Pentas Memory, atau langsung aja kamu bisa menghubungi nomor kontak 0822 9721 6385. Angel ulangi sekali lagi ya, teman Pro 2 juga dapat mengontak untuk dapat informasi dan tiketnya ini di kontak person 0822 9721 6385. Hard Rock The Legend Concept Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tidak pernah mati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, 'cause when you open your book, you open your mind. Khoirul Trian hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Ayah, ini arahnya kemana ya? Secara garis besar, buku ini disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah yang secara eksplisit mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. 'Cause when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
1: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu di sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Warnanya ada warna apa aja nih? Kalau yang Angel lihat masih warna abu-abu ya langit kita. Padahal Angel mau lihat sunset tapi ketutup. Teman Pro 2 ini awannya lumayan tebal juga. Ada yang takut katanya di 0811 3820 9090. Ada yang juga yang udah bergabung dari rektor yang ada di mana nih, Koninoko, iya, di belakang Gramedia katanya. Ini ketong Susan bisa lihat sunset lah ya, karena ketutup sama awan yang tebal. Sama dari Tompelo 8 juga ya, tapi semoga aja dikit lagi ya, mungkin sunsetnya juga ketutup juga sih. Mau gimana, teman Pro 2 ini kayaknya hari ini kurang bisa dapat spot sunset yang bagus deh. Kalau dari Tompelo 8 soalnya ketutup sama awan yang tebal. Begitu juga dengan rektor yang ada di Kwanino. Ini bagaimana nih teman Pro 2? Mungkin ada dari antara kamu yang udah siap dengan

dengan baterai handphone yang udah full untuk menangkap indahnya sore di kota Kupang. Aduh, baru juga tanggal 12 Mei, tapi keuangan udah kayak mau menipis ya. Kadang Angel juga bingung nih teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir kayak kita tuh enteng banget ya untuk mengeluarkan duit kayak untuk jajan, kebutuhan, pengen hal-hal yang lucu udah kebeli tapi akhirnya nyesel. Ini berasa kayak CEO gitu gak sih? Tapi tenang aja, yang pastinya terbantu juga ya, harus hemat-hemat karena di sepanjang bulan Mei ini banyak banget hari yang merah, tanggal merah, terus hari libur juga banyak ya teman Pro 2. Nah, kayak hari Kamis ini aja tanggal berapa ya? 14 Mei kita juga libur karena kita akan merayakan dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kemudian juga nantinya di akhir bulan juga bakal libur lagi dari 27 hingga 31 Mei. By the way, teman Pro 2 ini dari Kementerian Agama yang nantinya akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi sidang yang akan menentukan kapan sih jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Ini rencananya bakal dilaksanakan pada hari Minggu mendatang 17 Mei 2026. Jadi sidang isbat ini juga bakal dijadwalkan berlangsung di kantor layanan Kementerian Agama Jakarta ya teman Pro 2. Dan kalau dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak sendiri menjelaskan penetapan awal Zulhijjah tetap menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat ini sebagai otoritas resmi pemerintah. Dan kalau misalnya ditanya juga kapan nih Idul Adha, ya kalau dari Kemenak sendiri menghimbau masyarakat untuk sabar menunggu sidang isbat dan hasilnya pada hari Minggu 17 Mei 2026 nanti.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Eh, semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0811 3890 90 dan juga di line telepon kita 0380829377. Selamat sore untuk Kakak Zulia yang udah request lagu ini dari koleksinya Angie Carvalho with Remuk. Remuk ya kakak, tapi tetap semangat. Pulang istirahat, jangan lupa mandi, makan supaya badan gak remuk lagi. Ini lagunya enak banget karena memang ada something special dalam lagu ini. Kalau dari kakak Zulia sendiri, ini lagi mendengarkan via streaming dari RRI Digital ya. Dan selamat sore juga untuk Laleni nih, yang mau request juga ada Fanny Zazi dan Roni Parulian, Takak Terulang. Spesialnya katanya buat hari ini si someone special yang lagi berulang tahun. Aduh, someone specialnya Lalei, panjang umur, sehat selalu, selamat ulang tahun. Angel mewakili all crew Pro 2 RRI Kupang untuk kamu ya, pokoknya untuk teman Pro 2 juga yang tepatnya di 12 Mei sedang menikmati dan merayakan hari sukacita, hari ulang tahun, atau juga hari-hari yang membuat kamu semakin menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 masih sampai di pukul 5.30 alias setengah 6 kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Yang mau request lagu boleh banget, ini menemani perjalanan teman Pro 2 juga. Udah sampai di mana nih, masih nongkrong dulu. Emang enak ya teman Pro 2 kayak pulang terus gak harus langsung pulang ke rumah gitu teman Pro 2. Bukan karena gak ada yang nungguin kita, tapi karena kita lagi menikmati hari-hari dimana setelah pulang kita juga harus merilis dulu stres yang ada. Karena biasanya kalau udah langsung dari tempat kerja pulang ke rumah, bawaannya tuh capek. Terus kalau misalnya udah sampai di rumah dengan rumah yang berantakan atau kos juga, duh. Ibaratnya kita harus mencari amunisi tambahan ya. Nongkrong, ketawa, ketiwi, cuci mata dan lain sebagainya untuk akhirnya kita gak remuk lagi nih. Ya udah kalau gitu ini dia dari koleksinya Vanessa Z, Roni Parulian, Angel hadirkan Takkan Terulang.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Sorry ceria buat sore kamu semakin berwarna di Pro 2 FM Kupang. Thanks banget yang udah minta lagu ini lagi ya. Emang kalau sore-sore kayak gini kita butuh lagu-lagu yang bisa membuat mood buster kita naik lagi setelah tadi remuk. Tapi gimana teman Pro 2 hari kamu? Apakah menyenangkan? Capek? Penuh dengan pertimbangan? Ini pertimbangannya besok masuk gak ya? Ya masuk lah, mau gimana lagi? Soalnya libur masih hari Kamis. Tapi lumayan loh teman Pro 2 ya. Kita masuknya dari hari Senin, Selasa, Rabu, terus Kamisnya libur, Jumatnya di rumah kena WFA ya, Sabtu Minggu. Gimana? Menyenangkan ya bulan ini? By the way, kalau kemarin ya, di seluruh dunia juga sedang merayakan Hari Ibu sedunia. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 juga yang kasih ucapan spesial sama mamah kamu, ibu, atau panggilan sayangnya apa ya, mama bu? Iya, ada banyak. Ini juga yang Angel lihat di beranda media sosial Angel, banyak banget yang juga memberikan pasangannya yang udah jadi ibu hadiah, kecupan manis, kemudian juga bunga. Ada yang kasih emas antam. Wah, emang sih ya, ini jadi inspirasi banget. Ada juga yang banyak sih sebenarnya ucapan-ucapan, apalagi kalau yang Angel lihat ini dari Rihanna yang merayakan Hari Ibu juga dengan menato di bagian betisnya ya teman Pro 2 dengan coretan yang dibuat oleh anak kekasihnya nih. Bukan anak kekasih, maksudnya anak terkasih. Nah, Rihanna kembali mencuri perhatian usai memperlihatkan tato terbarunya yang ternyata terinspirasi dari gambar coretan buatan anak-anaknya dan disebut memiliki makna yang sangat personal bagi dirinya. Jadi tato ini dibuat oleh seniman tato selebriti ya, Kate McCarty atau yang dikenal sebagai Bang Bang. Teman Pro 2, menariknya desain tato ini bukan gambar profesional melainkan replika coretan sederhana dari karya anak-anak Rihanna yang memang dihiasi karakter kartun favorit mereka. Jadi detail ini membuat tato terbaru Rihanna kayak terasa lebih hangat, emosional, dan penuh makna akan keluarga.
1: Sore ceria with Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini juga nih dari teman Pro 2 yang punya rencana akan melancong ke negeri Gajah Putih alias ke Thailand ya. Ada kabar terbaru dari pemerintah Thailand melalui Airports of Thailand ya, yang berencana akan menaikkan biaya bandara internasional sebesar 50% atau mulai di 20 Juni 2026 di 6 bandara utama negara tersebut. Iya nih, ini karena pendapatan tambahan dari kenaikan biaya ini nantinya bakal digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, perluasan terminal, dan sistem pemrosesan otomatis, dan juga peningkatan teknologi keselamatan yang ada di bandara. Dan tentunya kebijakan ini juga menuai kritik ya dari mantan wakil gubernur Bangkok yang menilai tarif baru, aduh, tinggi banget dibandingkan beberapa bandara besar Asia dan berpotensi memberatkan wisatawan yang beranggaran terbatas. Betul banget. Kita kan pengennya kayak mau ke luar negeri dengan anggaran yang memang kita punya, mungkin anggaran terbatas, tapi juga fasilitasnya nggak terbatas gitu. Nah kalau misalnya teman Pro 2 ini bandara di Thailand jadi naik biayanya ya mulai Juni 2026, nah maka akan ada langkah yang justru harus kita lakukan untuk antisipasi supaya biaya perjalanan kita atau mungkin juga liburan kita nggak membengkak nantinya. Baru di bandara loh, belum shopping, belum jalan-jalan, belum jajan juga. Dan teman Radio, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Angel yang menemani sore ceria kamu untuk hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Thank you banget untuk teman-teman yang udah pada selalu setia mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Setelah ini kamu juga bakal mendengarkan suara dari Isaac Octavian sampai di santai santai siang, bukan ya, sore ceria, dan juga jaga malam nanti karena di pukul 7 malam Isaac juga akan menghadirkan perbincangan menarik ya bersama dengan komunitas buku. Nah, pantau terus Pro 2 Kupang. Selamat sore aja, selamat menikmati waktu kebersamaan kamu bersama dengan orang-orang spesial atau sendiri aja yang lagi nyeruput teh, kopi, sambil makan gorengan dan melihat langit di sore hari ini. Dadah, bye-bye. Jadikan dirimu sebagai headline Angel pamit.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu...
4: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting,

0: Tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Bicara itu ada seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
4: Weh, tadi artis be kue mengko.
3: Artis dari Hong Kong.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tampelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ditemenin sama Isaac Octavian. Senang banget bisa nemenin kamu. Dan kita ketemu ya hari ini di 12 Mei 2026. Which is gak berasa banget, kita udah hampir ke semester kedua nih di 2026. Berasa baru kemarin bikin resolusi malam tahun baru. Udah ketemu lagi nih. Sampai hampir dekat ke setengah tahun 2026 ini. Well, mungkin kamu dalam perjalanan pulang ditemenin lagu-lagu enak ya, kayak yang satu ini siapin buat kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Niscaya dari Bilal Indrajaya ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Selamat malam untuk kamu yang sudah dalam perjalanan menuju rumah, dalam mobil sekarang mungkin lagi nyetir karena bentar lagi bakalan menyambut orang-orang di rumah, atau orang-orang di rumah bakal menyambut kamu nih ya. Coba melipir sedikit, bawain apa kayak ya, gorengan mungkin, atau bawain apa ya yang enak-enak di Kupang sekarang lagi. Banyak jajanan-jajanan juga yang bisa kamu bawa, teman berdua, supaya mereka yang udah nungguin kamu dari pagi, mungkin anak atau pasangan atau mungkin orang rumah, orang tua, jadi happy gitu. Eh, ada yang dibawa ini. Yoi. So, Isaac temenin ya teman berdua dengan lagu-lagu enak, karena ini dikit lagi nanggung, kita bakalan selesai untuk sore ceria, bakalan lanjut ke jaga malam nanti. Isaac ajak kamu untuk kita kenalan dengan teman-teman anak-anak UGM yang sementara ini melakukan KKN di sementara ini lagi KKN di Labuan Bajo nih teman berdua, di Manggarai Barat. Seperti apa perjalanan pengalaman mereka, akan berbagi teman berdua tentunya dengan keseruannya. Jadi pastikan teman berdua enjoy ya, tune in terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Next, abis ini saya mau puterin dulu, kita punya lagu musik aktif. Nah, lagu musik aktif ini adalah salah satu lagu produksi anak daerah, dan ini judulnya Perem Selatan atau Perempuan Selatan, teman berdua, yang dibawain sama teman-teman Gubuk Derita dari Papua.

Indonesia.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesian dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sino.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

teman-teman Pro2, saatnya kamu mengikuti Info Pro2 FM Kupang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2022 bersama dengan saya Isaac Octavian.

Ya, teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Color Asia Live resmi mengumumkan band Music Commons Worship ke Indonesia untuk konser What a Beautiful Name Tour pada 5 Agustus 2026 mendatang di The Casablanca Hall. Kolektif Music Worship International ini digawangi oleh dua penulis lagu pemenang Grammy Awards, Dove Award, Ben Fielding, dan Ruben Margen. Teman Pro 2 dikenal luas sebagai sosok di balik sejumlah lagu pujian paling berpengaruh di Indonesia. Dalam tour What a Beautiful Name, Commons Worship tidak hanya menawarkan konser musik semata, tapi menghadirkan pengalaman spiritual yang intim dan megah. Berikutnya teman Pro 2, lagu Ekspektasi dari Aruma dan Raim Laude berhasil mencatat pencapaian manis. Lagu ini sukses menembus angka 30,1 juta stream di platform Spotify dan menjadi salah satu karya yang begitu dekat dengan para penggemar. Pencapaiannya disambut haru oleh Aruma karena mengaku sempat tak percaya saat mengetahui jumlah streaming Ekspektasi yang terus meningkat. Berikutnya teman Pro 2, Billie Eilish didampingi kekasihnya Nat Walk saat menghadiri pemutaran perdana film konser terbaru Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D di Los Angeles, Amerika Serikat pada 6 Mei lalu. Dilansir dari iNews, momen ini menjadi penampilan perdana Billie Eilish dan Nat Walk di red carpet sebagai sepasang kekasih setelah dirumorkan menjalin hubungan sejak 2025 lalu. Sekian untuk update info Pro 2 kali ini, stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu hari ini ya, ditemenin sama Isaac Octavian. Kita bakalan ngobrol seru bersama dengan, wait, bentar. Ini agak sedikit hektik ya, karena kita berjalan seorang diri malam-malam kayak gini ya teman Pro 2. Oke, okay. Isaac aja kamu teman Pro 2, kita akan ngobrol ya bersama dengan narasumber kita hari ini. Tapi kok ini riwah banget ya, bentar. Alright. Nah, teman Pro 2 ketemu lagi bersama dengan Isaac Octavian di tamu malam, dan seperti biasa kita akan menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa yang pastinya kita harapin bisa menginspirasi kamu. Kali ini Isaac sudah bersama dengan narasumber kita, teman Pro 2. Kita akan ngobrol berkenaan dengan mendorong akses literasi berkualitas untuk anak-anak daerah wisata super prioritas. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Hifsan Haki yang adalah mahasiswa KKN UGM yang sementara ini melakukan KKN-nya di Labuan Bajo. Sudah terhubung bersama dengan kita di Zoom. Ada Hifsan, gimana kabarnya?
1: Selamat malam, baik Mas.
0: Mantap ya. Terima kasih sudah memberikan waktunya bergabung bersama dengan kita ya. Asik banget nih, background-nya aja udah langsung melambangkan Labuan Bajo banget. Keren.
1: Ini background tim KKN-ku ini, Mas.
0: Oh, siap. Kreatif-kreatif. Boleh di-share, siapa tahu kita bisa pakai juga. Jadi kalau misalnya Zoom berasa lagi liburan gitu. Alright. Malam hari ini seperti yang saya udah bilang tadi ya, Hifsan, kita bakal ngobrol soal mendorong akses literasi berkualitas bagi anak-anak daerah wisata super prioritas, yang ini juga dilakukan ya oleh Hifsan dan teman-teman KKN dari UGM. Benar ya?
1: Benar sekali Mas.
0: Iya.
1: Benar sekali.
0: Nah, mungkin kita coba untuk kenalan dulu ya. Kalau tadi saya kan udah kasih sedikit gambaran yang umum aja nih, kamu mahasiswa UGM yang sementara ini melakukan KKN. Tapi bisa kasih sedikit perkenalan dulu dong Hifsan, kamu misalnya dari jurusan apa, asalnya dari mana gitu. Boleh deh, kasih sedikit ke kita supaya nanti setelah ini kita mungkin ngobrolnya bakal lebih lancar nih.
1: Siap. Baik, sebenarnya mohon izin di sini mohon izin perkenalan, nama saya Hifsan Ibatul Haki, saya dari program studi teknik sipil angkatan 2023 dan saya mahasiswa UGM, dan tahun ini rencananya akan ber-KKN di Komodo, desa rencana yang akan kami abdi, ada di pertama Gulumori dan kedua di Warloka Pesisir gitu. Dan nanti insya Allah kami tim Menyapa Komodo ber-KKN berangkat estimasinya tanggal 20 Juni tahun 2026. Gitu Mas.
0: Oh oke, okay. Berarti dalam perencanaan untuk nanti Juni mendatang ini akan melakukan KKN di Pulau Komodo, benar ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay.
1: Pulau Komodo.
0: Sekarang ini sementara berarti posisinya masih di mana? Di Jogja berarti? Atau udah kemana sekarang?
1: Ini posisinya di Jogja ini Mas, karena saya juga di sini masih menempuh studi juga, akademik masih jalan, dan nanti KKN ini rencananya setelah semua studi sudah selesai semester 6, kebetulan saya di sini mahasiswa semester 6, nanti setelah studi selesai, KKN ini kan sebenarnya mengganti masa liburan Mas, di mana mahasiswa UGM di sini mendapat kewajiban dari universitas untuk mengabdi yang KKN ini. KKN-nya makanya ada di bulan Juni, nanti insya Allah 50 hari, nanti kita baliknya dari sana estimasinya bulan Agustus. Ini jadi seperti pengganti liburan sih Mas.
0: Oke, okay. Tapi seru dong liburnya langsung ke wisata super prioritas tapi sambil menjalankan tugas
1: ya, nih asik. Jujur itu Mas, jujur.
0: Yap. Nah, thank you ya buat Hifsan. Nah, kita juga terhubung nih teman Pro 2 dengan narasumber kita yang berikutnya yang juga sudah bergabung bersama dengan Isaac di live Zoom kita, ada Kakak Vio Denaur, ini dari Baku Bagi NTT, Kabupaten Manggarai Barat. Kavio, terdengarkah suara Ishak bergabungkah bersama dengan kita?
2: Halo, selamat malam kakak.
0: Oke, Kavio bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat kakak.
0: Oke, nah tadi kalau misalnya Kak Hifsan kan udah perkenalan nih. Sekarang gilirannya Kak Vio lagi. Singkat dong buat kita, Kak Vio boleh perkenalkan dulu.
2: Oke, terima kasih sebelumnya untuk kakak dari RRI sudah berikan kami kesempatan. Perkenalkan, saya Vio Denaur. Saya salah satu relawan dari Buku Bagi NTT. Kebetulan saat ini saya sedang di Bali.
0: Oh, sekarang lagi di Bali. Oke.
2: Saya sedang di Bali. Saya bekerja sebagai engineering. Kebetulan saya lulusan arsitektur. Saya sekarang bekerja sebagai engineering di salah satu perusahaan konstruksi. Oke. Nanti bulan Juni sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa mendampingi teman-teman secara langsung di Labuan Bajo.
0: Oke, nah ini yang Ishak juga penasaran nih, ada bentuk kolaborasi seperti apa atau kerjasama apa nih antara Kak Ihsan dan teman-teman dari UGM dan juga Kak Vio dan teman-teman dari Paku Bagi nih? Atau ada proyek apa nih? Boleh dijelasin juga ke kita.
2: Bagaimana ke kita? Mohon maaf.
0: Iya, boleh dong juga dijelaskan ke kita ini akan ada kolaborasi seperti apa nih antara kakak-kakak dari Baku Bagi dan juga Kak Hifsan dan teman-teman KKN UGM di Labuan Bajo.
2: Kolaborasinya itu kebetulan kemarin sempat kami sudah sempat Zoom meeting dengan teman-teman KKN UGM. Itu berkolaborasi dari segi literasi di Labuan Bajo. Terima kasih sebelumnya sudah memilih Labuan Bajo sebagai tempat tujuan untuk kuliah kerja nyatanya. Nanti kolaborasinya itu untuk sementara saya menghubungkan teman-teman karena saya sedang di luar Labuan Bajo sekarang, menghubungkan teman-teman dengan pelaku-pelaku pegiat-pegiat literasi yang saat ini aktif dan berjalan di Labuan Bajo. Sudah ada satu orang kemarin, yang satu pelaku pegiat literasi yang kemarin sudah sempat berhubungan langsung dengan teman-teman untuk yang sekarang dijadikan drop point untuk sumbangan-sumbangan buku yang akan teman-teman kirimkan ke Labuan Bajo. Demikian ke.
0: Oh oke, okay. Jadi memang karena ini juga salah satu tujuannya adalah untuk akses literasi, makanya bersama dengan teman-teman dari Paku Bagi. Oke, okay. Nah Ishak ke Kak Hifsan dulu nih. Seperti yang tadi sudah kita bahas bersama ya, Kak Hifsan dan teman-teman ini nanti akan ke Labuan Bajo pada Juni mendatang. Ceritakan sedikit dong ke kita, kenapa kemudian Kak Hifsan dan teman-teman memilih untuk ke Labuan Bajo? Ada isu apa yang hendak dikerjakan di sana atau yang melatar belakangi teman-teman memilih ini, dan nanti akan berapa lama, berapa banyak juga kemudian nanti akan ke sana?
1: Oke, sebelumnya izin masuk di sini, aku selaku perwakilan dari teman-teman tim KKN Nyapa Komodo mohon izin menjelaskan terkait kenapa sih latar belakang dan kenapa kita KKN-nya di Labuan Bajo gitu. Kan di sini notabene yang kita dari Jogja, kok mau sih jauh-jauh ke sana? Yang jelas pertama karena di samping keindahannya, Komodo ini juga memiliki PR-PR lah, di mana ada tempat-tempat yang sekiranya masih terbelakang dalam artian kita sadari Pulau Komodo ini memiliki potensi terutama dalam sektor pariwisata dan mungkin dari segi pesisir, daerah pesisir itu keanekaragaman hayatinya dari sektor perikanan itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu dari segala latar belakang yang dimiliki oleh Labuan Bajo di Komodo itu kami adalah inisiatif buat sekiranya kita kabar KKN di sana gitu. Di samping kita mengabdi, kita mengenal masyarakat yang ada di sana. Kan di sini kita juga backgroundnya orang Jawa dan kita bertamu ke NTT, ke daerah timur, kita belajar culture-nya sana, kemudian kita belajar dinamikanya orang sana seperti apa, dan kita sebagai mahasiswa UGM di sini juga harus bisa mengimplementasikan lah apa yang sudah didapat di perkuliahan ke khalayak umum, khususnya ke daerah-daerah yang sekiranya memerlukan bantuan atau yang biasa teman-teman sebut dengan 3T, begitu. Dan perlu kita sadari juga, KKN ini juga menyita waktu liburan sebenarnya, karena KKN ini berseiringan dengan masa-masa betul. Liburan. Oleh karena itu juga kami dengan teman-teman di sini memiliki visi di mana ya kita enjoy KKN-nya, di samping kita mengabdi, kita memberikan dampak untuk warga sekitar, khususnya di nanti di Desa Warloka Pesisir dan Gulumori. Kita juga dapat liburannya juga sama teman-teman, dan kita di situ bisa menghabiskan waktu bersama, spend waktu bersama, dan menghabiskan momen bersama. Karena tidak dipungkiri juga semester 6 ini merupakan semester-semester akhir, Mas. Akhir di mana nanti semester 7 mahasiswa itu sudah fokus kuliah lapangan, kerja praktek, dan nanti semester 8 itu sudah fokus ke tugas akhir. Dan di mana semester 6 inilah kayak momen-momen terakhir buat teman-teman seneng-seneng, apalagi mengabdi kepada bangsa dan masyarakat sekitar. Begitu, Mas.
0: Asik. Terima kasih. Jadi ini jadi momen refresh dulu sebelum nanti masuk ke semester depan yang bakal padat sekali. Dan akhirnya teman-teman memilih ke Labuan Bajo. Nah, tadi kan juga sempat ya kita bahas dari awal, kakak-kakak kemudian memilih fokus pada akses literasi. Ini juga berangkat dari keresahan apa nih yang kakak-kakak temui atau kakak-kakak riset dan menemukan seperti itu, bisa berbagi ke kita.
1: Oke, sebelumnya izin masuk kembali terkait tadi pembahasan kenapa sih literasi ini menjadi urgensi, di mana tim kami nantinya akan menggiatkan terkait literasi yang ada di sana. Karena kembali lagi, setiap tim KKN memiliki tema besar yang dimana dari tema tersebut memiliki visi juga, dan dimana tema besar kita pada tahun ini itu lebih ke mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada. Karena kita ketahui dengan potensi yang ada di sana, kekayaan alam, kemudian sumber daya alam yang dimiliki, nah alangkah baiknya hal tersebut itu dapat ditingkatkan apabila sumber daya manusianya itu terpelajar, bisa berkelanjutan, dan nantinya kita saat memberikan materi atau memberikan praktek atau meninggalkan sebuah legacy di sana, harapannya warga sekitar bisa melanjutkan meskipun kita sudah tidak ada di sana lagi. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Ada sesuatu yang pengen ditinggalkan yang sekiranya bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Nah, Isak mau ke Kak Vio dulu. Kak Vio dari Bakubagi NTT ya, dari Manggarai. Kak Vio, ini kita tadi kita ngobrol juga bersama dengan Kak Isan dan teman-teman. Kak Isan dan teman-teman ini memilih Labuan Bajo dengan salah satu fokusnya juga adalah tentang literasi. Kalau dari Kak Vio juga yang pasti sudah berpengalaman melihat situasi saat ini, bagaimana dengan minat baca atau juga tingkat literasi teman-teman yang ada atau anak-anak yang ada di Labuan Bajo, seperti apa nih situasi di sana dan urgensi seperti apa nih yang perlu untuk diperhatikan minat.
2: Oke, terima kasih kakak. Untuk minat baca sendiri itu masih sangat rendah menurut saya. Mm-hmm. Menurut saya secara pribadi masih sangat rendah. Itu terlihat dari beberapa berita yang berseliweran yang buat saya sendiri sebagai putra daerah kemarin agak malu. Apalagi saya seorang pelaku pegiat, salah satu pegiat literasi. Mm-hmm. Yang ada berita yang anak ketika ada tamu-tamu wisatawan internasional lewat, mereka mengacungkan jari tengah tanpa mengetahui artinya seperti apa. Itu kan menjadi salah satu hal yang sangat memprihatinkan, di mana mereka melakukan itu tanpa mengetahui. Itu menjadi tugas PR buat saya juga. PR buat saya juga bahwa anak-anak ini harus tahu sebelum mereka melakukan sesuatu itu. Harus tahu apa yang mereka lakukan itu, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, keliru gitu. ada beberapa kritik dari teman-teman yang sampai ke telinga saya juga, bahwa pentingnya literasi dari usia dini itu salah satunya tadi ya untuk menunjang menunjang wisata Labuan Bajo ke depannya gitu.
0: Betul, setuju. Seperti yang tadi kakak sampaikan ya, misalnya kita lihat yang fenomena kemarin, itu kan mungkin bagi sebagian orang hal sederhana, tapi kan berdampak besar nih pada penilaian pariwisata oleh orang-orang luar, turis asing, terhadap bagaimana masyarakat di sana menerima, dan ternyata ini terjadi hanya karena kurangnya literasi ya, atau hanya kurangnya pemahaman masyarakat atau anak-anak terhadap hal-hal yang sebenarnya di luar tuh sudah sangat lumrah dan harusnya sudah menjadi pengetahuan umum ya.
2: Iya, betul sekali juga.
0: Nah, kalau dari kakak Vio dan juga teman-teman ya, melihat ini akses literasinya seperti apa? Kalau misalnya minatnya kan mungkin kurang. Nah, kalau dengan akses sendiri bagaimana? Apakah sudah mumpuni atau juga perlu perhatian nih?
2: Kalau saya bilang mumpuni mungkin terlalu kejam juga kakak, karena saya pribadi juga masih sangat kesusahan untuk menyalurkan beberapa bantuan buku dari teman-teman yang saya terima. Saya agak susah juga untuk menyalurkan kemana nih target-targetnya ini kemana begitu, target-target bukunya ini kemana, karena Menurut saya banyak, begitu banyak juga pegiat literasi yang sudah tersebar di hampir di seluruh Labuan Bajo, sudah sangat banyak gitu. Cuman masih mungkin dari sayanya mungkin yang kurang berpartisipasi terlalu dalam dengan teman-teman pegiat literasi yang ada di Labuan Bajo gitu. Tapi sejauh ini saya merasa aksesnya masih sangat sangat sangat sangat belum mumpuni sih, Pak.
0: Yap. Dan berharap begitu dengan kakak, kehadiran kakak-kakak dengan kolaborasi juga ya bersama dengan teman-teman dari KKN UGM ini, bisa membantu ya teman-teman yang ada di sana, anak-anak, adik-adik yang ada di sana, untuk meningkatkan akses literasi dengan harapan juga tentu minat baca menjadi meningkat nih. Nah, Isa kembali ke
2: harapannya mungkin.
0: Ya, silakan.
2: Maaf kak, mungkin harapannya dari saya pribadi dengan teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa KKN ini bisa datang membawa metode yang baru. Metode pengajaran yang baru, bahwa literasi itu penting, bahwa apa, karena metode yang sekarang yang terjadi baik dari kami yang non formal maupun dari yang formal dari sekolah-sekolah itu masih pakai metode istilahnya zaman saya dulu, zaman tahun 90-an 2000-an,
0: okay,
2: yang mungkin agak susah diterima untuk apa sih pentingnya membaca, apa sih pentingnya berliterasi gitu. Harapannya ya teman-teman yang KKN yang kebanyakannya dari Gen Z ya, kalau kita nyebutnya sekarang ya kayak,
0: yep,
2: dari Gen Z, bisa membawa metode baru yang bisa diterima di kalangan anak-anak zaman sekarang begitu. Terima kasih kak.
0: Alright, ya ini jadi harapan kita bersama dan

0: bicara tentang wisata hanya berpikir tentang bagaimana membangun fasilitasnya, tapi lupa bahwa SDM-SDM ini perlu diperbekali, perlu diperlengkapi supaya juga menjadi masyarakat yang siap menjadi tempat wisata gitu. Silakan.
1: Oke, baik, sebelumnya izin masuk kembali. Tadi juga sempat dimention juga oleh Kak Vio, di mana rata-rata kami yang ber-KKN nantinya di Labuan Bajo, yang nanti akan ber-KKN di Desa Gulumolin dan Desa Waroka Pesisir, itu kan background-nya dari Gen Z ya, Kak ya? Gen
0: Betul,
1: Z,
0: masih
1: yang
0: muda-muda
1: dimana
0: semua nih kan ya?
1: Kita juga sudah paham lah, sebenarnya di sini saya juga agaknya juga tidak suka membaca. Nah, tapi
0: Okay.
1: dari tidak suka membaca itu, mungkin kalau kami dari mahasiswa lebih ke metodenya tadi, benar banget, metode. Metode itu kalau gambaran secara kasar ya dari saya sini, di sini paling terkait ini Mas, kita harus membuat situasi itu menjadi komunikatif antara nantinya mahasiswa dengan target tujuan kita, yang dimana kita based on sharing-sharing, pendekatan, dan nanti kita juga akan yang jelas akan cerita juga terkait dampaknya itu seperti apa sih. Plus juga kita kasih bukti konkretnya secara jelas. Kayak, wah kenapa kita harus memiliki critical thinking yang bagus. Kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kita harus at least membaca atau melihat kabar berita. Kita harus belajar bahasa. Entah itu bahasa Indonesia, bahasa asing. Karena ya tidak dipungkiri rata-rata dari Labuan Bajo juga banyak pendatang asing. Nah, dari situ kita jelas secara kooperatif, komunikatif, dan asik tentunya supaya nantinya mereka itu tidak bosan. Dari mana dari tidak bosan itu, kita juga tadi ada pendekatan secara personal yang dimana nanti harapannya di samping kita mengajar, kita juga ada hubungan keterikatan secara batin dengan sasaran kita nantinya. Dan harapannya kita juga di sana tidak lama juga harapannya juga kita bisa meninggalkan ya legacy itu tadi, kayak meninggalkan momen-momen indah lah, di mana nanti oh dulu aku ada mahasiswa KKN 10 tahun yang lalu cerita bahwa oh ternyata literasi itu sepenting itu, kemudian belajar itu sepenting itu, dan sekarang alhamdulillahnya aku udah sampai di titik sekarang ini, aku sukses tahu segala macam, dan harapannya seperti itu. Kita di samping memberikan pembelajaran, kita juga harus memberikan nilai-nilai yang dimana nilai-nilai itu bisa diimplementasikan ke depannya. Gitu.
0: Asik. Jadi selain
1: gitu,
0: selain pembelajaran, tapi juga experience-nya, nilai-nilainya dibagikan juga. Nah, berkenaan juga masih seputaran literasi ya. Di era digital ini tentu ini menjadi tantangan tersendiri juga ya bagi generasi muda. Kita dikasih banyak akses untuk menikmati hiburan, dan di lain sisi ini sometimes menurunkan niat atau naluri kita untuk baca atau verifikasi dan lain sebagainya. Kakak sendiri melihat bagaimana nih tantangan era digital ini dengan harus meningkatkan literasi, sementara di sisi lain juga anak-anak mungkin punya banyak pilihan lain yang mungkin dirasa lebih menarik nanti.
2: Kalau dari saya kakak yeah. jujur, kalau dari saya jujur, saya masih mencari. Dengan harapannya tadi yaitu teman-teman dari UGM bisa memberikan satu pengetahuan baru untuk saya. Pengetahuan baru untuk saya, kira-kira cara masuknya ke adik-adik, ke teman-teman di zaman modern seperti ini itu ya, ya seperti apa begitu. Karena di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang di sini yang menjadi guru satu sama lain. Kita sama-sama belajar. Begitu. Demikian, Kak.
0: Iya, iya, iya. Kalau dari Kak Hifsan, gimana nih? Kita tentu kan ketemu tantangan juga di era digital. Dulu mungkin hiburan buku, yeah. tapi sekarang kan there's a lot of thing yang bisa jadi bahan hiburan. Dan sayangnya di era gempuran teknologi, kan makin banyak media-media short video mungkin dan sebagainya yang membuat penurunan terhadap critical thinking, verifikasi. Jadi orang cepat seber apa yang viral, apa yang keluar di media langsung ditelan mentah-mentah dan sebagainya. Ini kan jadi tantangan literasi juga nih. Seperti apa nih?
1: Oke. Kalau dari saya tadi sebenarnya sepakat juga kita harus mencari metode

0: metode yang dimana kalau dari saya tadi kan juga dari Gen Z, saya juga agaknya juga malas literasi juga. Tapi dari malas literasi itu, di sini saya juga memanfaatkan media sosial, mungkin juga membaca berita. Kan sekarang berita tidak harus dari ini ya, surat kabar, semuanya sudah bisa diakses melalui gawai, laptop, dan banyak media lainnya. Dan dari situ, zaman sekarang juga sudah banyak sekali video interaktif, mungkin dari TikTok yang biasanya teman-teman atau mas-mas kakak-kakak di sini pakai. Dan di situ mungkin di sini juga lebih bisa ini ya, mempelajari terkait diajarkan. Semisal di TikTok ya, salah satunya. TikTok itu kan ada algoritmanya, yang dimana bila mana kita nanti mencari keyword, semisal tentang edukatif, atau semisal tentang berita-berita terkini yang berbobot, itu niscaya nanti algoritmanya akan menyesuaikan sesuai dengan user nantinya yang akan memakai. Semisal saya ini, backgroundnya anak sipil, dan di mana sipil itu biasanya dengan dunia konstruksi atau segala macam. Nah, di FYP saya itu mesti ada sipil-sipilnya. Dan secara tidak langsung di situ, saat membuka TikTok, kita melihat tuh sipil. So, seperti ini, misal ada proyek pembangunan jalan tol, membangun gedung, membangun jembatan yang di atas air itu seperti apa atau segala macam. Nah, dari situ mungkin kalau secara kasarannya saya dapat gambarannya. Kan toh juga kita belum tahu kondisinya di Desa Warlokapasir dan Gulumori itu seperti apa terkait misal masyarakat sana menggunakan gawai atau tidak, kemudian fasilitas internet yang ada di sana sudah mumpuni atau belum. Nah, itu nanti akan lebih dapatkan detail lagi sembari kita sharing dengan perangkat desa yang ada di sana. Dan insya Allah tanggal 20 besok, kami dari timnya Pak Komodo bersama dosen pembimbing lapangan kami akan survei menuju ke sana, Desa Warlokapasir dan Desa Gulumori di Komodo. Begitu.
1: Oke,
0: begitu Kak.
1: Baiklah. Ini berarti kita berharap ya nanti dari apa yang Kakak Hifsan dan juga Kak Vio dan teman-teman upayakan bagi adik-adik yang ada di Labuan Bajo. Apalagi juga ini adalah daerah super prioritas yang harusnya perhatiannya tidak hanya kepada sektor pariwisatanya, tapi juga pada indeks pembangunan sumber daya manusianya nih. Nah, Ishak mau sedikit dulu ke Kak Vio nih, dan teman-teman dari Baku Bagi NTT. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri ya, dari pengalaman mungkin pernah berkegiatan di Labuan Bajo atau bersama dengan anak-anak dari kawasan wisata, entah itu super prioritas atau wisata, tempat-tempat wisata lainnya, seringkali yang menjadi kebutuhan pentingnya itu akses literasi yang seperti apa nih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak atau masyarakat yang ada di kawasan pariwisata. Bentuk literasi yang seperti apa nih? Materi seperti apa atau pemahaman-pemahaman seperti apa yang paling dibutuhkan oleh mereka? Yang sekiranya juga bisa jadi bekal bagi teman-teman di UGM yang akan pergi ke KKN, bentuk-bentuk materi yang harus dibawa ini yang kayak gini nih, menurut kakak-kakak yang kayak gimana?
2: Terima kasih kak. Untuk di Manggarai secara umumnya saya bicara, itu mungkin literasi-literasi seperti kesenian dan budaya itu salah satunya ya. Salah satu kesenian dan budaya, karena yang saya lihat sudah berbelok, sudah pindah arti, bergeser artinya, sudah mulai bergeser arti yang dulunya yang kami dengar dari orang tua kami, yang dulunya artinya seperti ini, sekarang lebih bergeser ke lebih bergeser sedikit arti
1: pergeseran
2: budaya,
1: makna arti ya
2: dari budaya itu sendiri. Pergeseran makna, ya seperti itu kata, pergeseran makna budaya itu. Apalagi dengan seperti Labuan Bajo, sekarang yang hantaman dari budaya-budaya barat itu hampir tiap hari.
1: Betul.
2: Kita bisa lihat, hampir tiap hari hantaman budaya-budaya barat itu mungkin literasi-literasi budaya sih, kata, tradisi dan budaya yang memprihatinkan untuk di Labuan Bajo-nya sendiri.
1: Ya, benar. Juga sama ini ya, Kak, tadi seperti yang Kakak sampaikan, keresahan tentang bagaimana menghadapi atau bagaimana bersikap berhadapan dengan turis atau wisatawan. Nah, ini juga perlu ya, hospitality, ya, bagaimana betul. Masyarakat.
2: Betul, budaya dan etikal.
1: Ya, betul. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan wisatawan, apalagi ini super prioritas, jadi destinasi banyak orang dari mana-mana, dari berbagai tempat, berbagai negara dengan berbagai budaya. Harusnya orang-orang yang di sana paham terhadap budaya, karena budaya itu juga yang jadi kekayaan wisatanya ya, tidak hanya tempat dan alamnya, tapi budaya yang juga menjadi kekayaan. Nah, dari Kak Hifni dan teman-teman KKN yang nanti akan datang bulan Juni mendatang ya. Yap, nanti berapa lama di sana? Di Labuan?
0: 50 hari mas, kurang lebih.
1: 50 hari berarti sebulan, hampir 2 bulan lah ya hitungannya ya.
0: Betul, hampir 2 bulan. Dan itu nanti bisa tentatif, bisa lebih dikit. Tapi kalau kurang sepertinya tidak.
1: Oke, tergantung situasi ya. Oke, nah Kak Hifsan dan juga teman-teman yang nanti akan datang ya. Dari UGM ini kan dari Jawa datang ke Indonesia Timur, perbedaan dari segi kultural, budaya kan agak cukup signifikan ya. Memang sih tidak terlalu berbeda aja, tapi sudah pasti budaya antara Timur dan Jawa itu kan berbeda. Sementara tadi kakak dari Kavio juga menyampaikan bahwa perlu juga ada peningkatan literasi tentang budaya NTT, khususnya budaya Manggarai sendiri. Kakak-kakak melihatnya seperti apa nih, atau strategi yang mau dibawa supaya nanti dalam mendorong akses literasi ini, salah satu yang didorong atau ditingkatkan juga akses literasi kepada budaya dan kultural yang ada di Manggarai Barat. Ya, seperti apa Kak ini? Silakan.
0: Oke. Ini dari saya ya mas ya?
1: Iya, yep, dari Kaisan, silakan.
0: Oke, terkait budaya sebenarnya di sini, meskipun rata-rata teman-teman di sini juga backgroundnya dari Jawa, tapi bukan menjadi suatu masalah yang besar, karena dimanapun kita menapak, entah di Jawa, luar Jawa, Indonesia bagian timur, bagian barat, yang penting kita selama memegang teguh, kalau di teknik sipil itu ada istilahnya 5S plus 1 mas. Senyum, salam, sapa, sopan santun, satunya serawung. Dan gimana serawung itu artinya dalam bahasa Indonesia itu berbaur. Nah, selama kita mengimplementasikan hal itu, dimanapun kita berada, dimanapun itu lingkungannya, insya Allah kita juga sebagai pendatang, harapannya juga masyarakat sana bisa menerima, dan kita di sana juga sendiko dawuh. Sendiko dawuh itu dalam bahasa Indonesia itu unggah-ungguh, sopan santunnya tadi, termasuk 5S plus 1 tadi, mencakup. Dan dari situ, ya biasanya, kalau bila mana kita respect, sana juga secara otomatis juga bakalan respect juga, dan akan mudah dalam berbaur selama dinamika kedepannya. Gitu sih, Kak.
1: Jadi tidak ada keresahan ya berarti?
0: Bagaimana cara bagaimana cara nanti kita menyesuaikannya, ya itu nanti tergantung kita saat di lapangan gitu, dengan mengimplementasikan 5S plus 1 tadi itu gitu.
1: Nah, Kak Hifsan, ini juga yang menjadi pertanyaan Isa adalah, kakak-kakak kan kesana 50 hari dan nanti akan kembali dengan aktivitas, tapi harapannya legacy yang ditinggalkan itu tetap berlanjut. Nah, untuk punya efek kesinambungan, punya efek keberlanjutan, perlu ada orang-orang yang tetap menjalankannya, perlu ada orang-orang yang tetap meneruskan semangat-semangat yang kakak-kakak bawa. Ini bagaimana kakak melihat peran dari komunitas lokal atau masyarakat atau komunitas yang ada di sana untuk melanjutkan atau meneruskan apa-apa saja yang nanti Kak Hifsan dan teman-teman bawa dari UGM kepada masyarakat di Labuan Bajo supaya ada keberlanjutannya.
0: Oke, terkait keberlanjutan, harapannya nanti apapun legasi yang kita tinggalkan, entah proker-prokernya, misal gambarnya ada insinerator atau rocket stove, kemudian ada instalasi air hujan, penyimpanan air hujan rencananya. Kemudian di sana kita juga akan membuat bank sampah juga. Kemudian di sana kita juga akan meningkatkan dari segi sektor UMKM-nya. Kita akan bantu terkait pendataan dari entah dari itu sektor sektor QRIS atau nanti dari keuangannya. Nah, dari situ entah apapun bentuknya, harapannya kita nanti juga, nah itu tadi, di samping kita mengabdi, kita juga menjalin tali silaturahmi dengan warga, kita juga koordinasi dengan baik supaya nantinya bila mana kita menyudahi KKN itu, kalau bahasa sini kan kejeron mas, kejeron itu kayak memiliki pengalaman yang bagus, dan dari situ kayak ada rasa kangen-kangen, kemudian juga respect juga, dan dari situ mesti juga akan terbuat grup ya mas ya, grup yang dimana harapannya dari grup itu juga bisa saling silaturahmi, menghubungi antar satu sama lain, baik desa Waroka Pesisir dan desa Gulumori, dan dari situ kita juga harapannya bisa dapat inilah, dapat monitoring hasil dari, oh ini bermanfaat, gini-gini keberlanjutan. Nah itu dari warga-warga yang ada di sana, gitu.
1: Oke, jadi tetap akan ada jalinan komunikasi dengan masyarakat atau komunitas yang ada di sana untuk melihat efek keberlanjutan dari apa yang kakak-kakak bawa ya dari proker selama ber-KKN di UGM. Nah, kita hampir selesai dengan diskusi malam hari ini. Isak mau ke kakak Vio dulu. Ini kita malam hari ini kan bicara tentang mendorong akses literasi yang berkualitas bagi anak-anak daerah wisata super prioritas. Tentu perlu kerjasama dari lintas sektoral untuk berpartisipasi, meningkatkan minat literasi, dan juga tentunya didukung dengan akses terhadap literasi yang baik. Apa yang mau kakak sampaikan dalam momentum ini, pesan mungkin kepada pihak pemerintah atau juga kepada masyarakat secara umum yang ada di Manggarai Barat berkenaan dengan peningkatan literasi bagi anak-anak dan masyarakat yang ada di Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super prioritas, dengan harapan kedepannya Labuan Bajo tidak hanya menjadi indah dari kekayaan alam, keindahan alamnya, tapi juga bagaimana eksplorasi budaya yang ada di sana dan kesiapan dari sumber daya manusia yang ada di sana untuk menjadi kawasan atau destinasi wisata super prioritas. Silakan dengan statementnya yang juga akan menjadi closing statement malam hari ini, Kak Vio, silakan.
2: Terima kasih Kak. Saya berharap kalau kami jalan sendiri, kami tidak akan bisa memberikan satu dampak yang besar untuk wisata yang super prioritas ini. Kami mengharapkan dukungan dari berbagai belah pihak, dari baik itu dari pemerintah, dari bapak mama semua. Kami butuh bantuan, bantuan doa, bantuan secara langsung, bantuan buku, bantuan apa. Mungkin ada yang mau bantuan apapun itulah, bantuan apapun itu kami butuh itu. Bahwa satu hal yang harus kita pegang, bahwa kita jangan jadi penonton dengan prioritasnya Labuan Bajo ini. Labuan Bajo ini.
1: Setuju.
2: Kita harus jadi pelaku utama di situ. Kita harus jadi pelaku utama karena banyak investor sekarang yang silih berganti datang di Labuan Bajo itu. Masyarakat Labuan Bajo jangan sampai terpinggirkan. Kita harus menjadi pelaku utama di situ. Jangan hanya jadi penonton. Begitu kata.
1: Setuju.
2: Kita kalau dari kami ada satu slogan dari kami Buku Bagi NTT, kita saling selalu salam baku dukung. Kita harus saling baku dukung untuk sesuatu hal yang besar. Begitu kata.
1: Siap, saling mendukung, dan kita highlight statementnya ya, jangan sampai kita jadi penonton. Teman-teman yang ada di Labuan Bajo harusnya yang menjadi pelaku ya, yang harus menjadi pelaku tentunya harus dalam keadaan siap. Tidak mungkin jadi pelaku dan tidak siap dan kemudian justru menurunkan minat wisata orang ke Labuan Bajo karena ketidaksiapan SDM-nya. Kita berharap menjadi lebih baik. Nah sekarang ke Kak Hisan. boleh juga berbagi kepada kita hari ini. Kita berbicara tentang apa yang akan teman-teman bawa, spirit yang akan Kak Hifsan dan juga teman-teman dari UGM bawa bagi masyarakat yang ada di Labuan Bajo, khususnya anak-anak, dalam upaya untuk meningkatkan literasi atau mendorong literasi, akses literasi bagi masyarakat atau anak-anak yang ada di kawasan wisata super prioritas Labuan Bajo. Kak Hifsan ingin menyampaikan apa, mungkin juga jadi closing statement-nya bagi masyarakat, sekaligus juga mungkin ucapan selamat datang supaya teman-teman yang ada di Labuan Bajo bersiap-siap untuk menerima kehadiran dari kakak-kakak sekalian, juga spirit atau semangat seperti apa nih dengan semangat yang kakak-kakak tadi sampaikan atau bahwa ingin apa namanya, memberikan tidak hanya kehadiran, sekadar kehadiran, tapi juga legacy bagi masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Silakan, Kak Hifsan.
0: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin ini juga sekaligus menjadi closing statement. Tadi menindaklanjuti dari statement yang sudah diberikan oleh Kak Vio, saya setuju sekali, karena tidak dipungkiri banyak masyarakat asing yang sudah mulai tertarik, dan di mana melihat Labuan Bajo salah satunya itu merupakan potensi yang cukup bagus sekali, cukup besar, dan di mana kita di sini sebagai warga pribumi, harapannya kita tidak hanya sebagai penonton, tapi kita juga bisa menjadi penggerak dan nantinya bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di sana. Dan harapannya kami dari tim Menyapa Komodo dari Universitas Gajah Mada bisa memberikan spirit, dari mana spirit itu bisa membangun masyarakat-masyarakat setempat, khususnya di Labuan Bajo dan Komodo, dan khususnya ada di Desa Waroka Pesisir dan Desa Gulumori nantinya sebagai tempat yang akan kita abdi. Harapannya masyarakat di sana akan melek akan statement itu. Misal, kita sebagai masyarakat pribumi tak boleh kalah dengan sumber daya asing yang dimana secara nggak langsung itu menyerang kita, dan kita tidak boleh hal itu terjadi begitu. Kemudian selanjutnya, di samping spirit-spirit tersebut, kita juga agaknya perlu bantuan juga dari pemerintah setempat, kemudian dari perangkat desa, dari orang-orang yang ada di sana, karena tanpa adanya dukungan, baik itu fisik maupun non-fisik, kita juga di sini mahasiswa yang sejatinya mengabdi, dan di mana kita di sini background-nya juga masih mahasiswa itu tadi, dan kita harapannya kita juga bisa dibantu juga dalam bentuk apapun itu. Misal contoh tadi ada buku, kemudian ada akomodasi datasi, kita sangat terbuka. Kami di sini timnya Pak Komodo, apabila nanti di sini ada yang mendengarkan, mungkin dari pemerintah daerah, kemudian dari warga-warga setempat yang menyaksikan RRI Pro 2 ini, nanti harapannya bisa langsung saja timnya Pak Komodo di Instagram juga sudah ada profilnya, juga bisa dicari Menyapa Komodo, sudah cukup besar juga KKN ini di UGM, sudah 15 tahun tim KKN ini berdiri, dan di mana harapannya tahun ini, tahun 2020, kita bisa memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Dan kita juga bisa memberikan legacy dan pengalaman-pengalaman yang tidak terlalu, karena di sini kita juga jauh ke sana, bila mana tidak dimanfaatkan dengan baik, dimaksimalkan dengan baik, nanti kita di sana tidak mendapat apa-apa dan hanya dapat kecewa, dapat capeknya saja. Dan harapannya kita di sana, di samping mengabdi, kita juga bisa berbaur, bisa menjalin tali silaturahmi dengan warga setempat, dan harapannya suatu hari nanti, bila mana ada waktu, ada rezeki lebih, kita bisa kembali ke sana melihat, oh, kita pernah mengabdi di sini, kita pernah membantu warga sih, dan oh, dulu ada momen-momen berkesan dengan teman-teman KKN, terutama saat berada di Labuan Bajo, entah itu besok di Desa Gulumori maupun Desa Waroka Pesisir. Begitu statement dari saya, Kak Isa.
1: Iya, luar
0: sama
1: biasa.
0: Sama ada kata-kata lagi nih, Kak Isa.
1: Apa tuh? Silakan.
0: Terkait literasi. Sebenarnya investasi terbaik buat masa depan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga kualitas SDM ya, Kak. Karena bila mana akses literasi dibuka, sebenarnya kita yang baru dibuka itu adalah jalan menuju masa depan kita masing-masing. Begitu, Kakak. Terima kasih.
1: Betul banget. Investasi terbaik tidak hanya infrastruktur ya, tapi peningkatan kualitas SDM. Karena infrastruktur yang baik kalau tidak disambut dengan SDM yang mumpuni akan menjadi sia-sia ya. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan dua sosok luar biasa anak muda keren ini. Ada Hifsan dari tim KKN Menyapa Komodo, dan juga ada kakak Vio Denauer dari Waku Bagi yang sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Harapannya apa yang kita bicarakan malam hari ini juga menjadi manfaat ya bagi teman-teman yang mendengar, bagi yang punya keresahan yang sama. Seharusnya ini tidak jadi isu yang dibicarakan di kalangan terbatas, seharusnya menjadi isu yang dibicarakan di banyak ruang publik. Karena ini menjadi penting, kita semua harus punya minat literasi yang tinggi untuk peningkatan sumber daya manusia. Terima kasih sekali lagi Kak Hisan dan Kak Vio. Kita ketemu nanti di lain kesempatan. Nanti mungkin kalau udah sampai ke Labuan, sudah dengan program prokernya, sudah dengan pengalaman, kita ngobrol lagi ya tentang bagaimana pengalaman ada di sana. Boleh ya? Oke, siap, siap. Terima kasih sekali lagi, dan teman Pro 2, demikian untuk diskusi malam hari ini di Tamu Malam dengan tema mendorong akses literasi berkualitas bagi anak-anak daerah wisata super prioritas. Kita sudah tadi berbincang bersama dengan Hifsan dan juga Vio. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik dan pembahasan menarik lainnya. Isak Oktavian juga harus lanjutkan kebersamaan. Sudah ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 FM Jakarta. Selamat malam dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi. Back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Paket lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu, 2 ya?
3: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh
0: indikator. Oh,
3: indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Waktu semana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata rambut dulu ya.
1: Soalnya gue punya teman kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Ya,
3: dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orang ya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu? Gitu.
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo is independent.
0: Bener.
3: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu ya.
3: Bener.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
3: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
1: Oke.
3: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman, ternyata
1: keren, tapi gue bener-bener keren, A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
3: Sering intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27.
3: Yeah. Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
3: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi-musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label, kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih, ya kita tahu. Yeah. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya.
3: Tapi kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya jujur dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread
1: apa,
3: dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya A to Z.
1: A to Z. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap.
1: Bener. Nah, yang paling penting kan materi. Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Yes. Betul.
3: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin nanti coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Ada. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
3: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
3: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti itu.
1: Last minute ya.
3: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Wow. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Yeah. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA itu.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: oh,
2: itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Ku Cinta Nanti pada saat itu, yeah, yang pasti yeah, Alpha yeah, Records yeah, kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus ya udah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya gak, agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Kemana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, boleh dibilang crisis personal branding ya gak sih?
2: Jujur.
1: Ya, gak sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita bener. Waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: barens.
1: Itu buktinya ada nggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu

0: prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyira Zamita gitu.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Iya kan.
1: Ah, benar.
0: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
2: Ada keraguan gitu ya?
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Gimana ya?
2: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
2: Support ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
2: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang
0: Waiting, belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
2: Langsung tuh anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
0: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
2: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung Liri please. Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyira Zamita. This is Waiting.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, bahasanya ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti. Betul. Like.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
1: Serius?
2: Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kan dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke. Okay.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Alright,
1: next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. kos ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi bilang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut. Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada
0: tepuk tangan.
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Ah,
2: sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Gue mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Waiting.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, itu dia biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latte ke pasangan ya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar. Okay.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya, ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellow-nya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba ajalah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Oh, iya.
0: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa disek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok
0: gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya
0: nanti.
1: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

10.

Masih dari kawasan Novel nomor 8, Pro 2 dari Kupang, kita kembali ya teman Pro 2. Setelah tadi sudah bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk Music Live Chat, ditemenin lagi nih sama Isaac. Lagu-lagu enak udah kembali ready, dan setelah ini kita lanjut ya dengan cerita penutup hari. Langsung kita mulai dengan koleksi lama dari Ungu yang di remake bersama Prince Amendagi dengan lagu Go.

Unggu featuring Prinsa Mendagi dengan laguku. Udah lama gak dengerin suaranya Pasya ya teman Troy 2. Jadi vibesnya itu berasa deja vu, flashback ke zaman-zaman waktu kita masih SD, SMP, masih cinta-cinta monyet gitu. Well teman Troy 2, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya tadi ada Ungu dengan laguku, yang mungkin juga menjadi lagu kamu nih, versi secara pribadi karena punya pengalaman sendiri sama lagu ini. Ceritain dong, kamu pernah punya kisah apa nih sama lagunya Ungu, atau memang ada lagu Ungu lain yang jadi kisah kamu juga nih teman Pradua. Nah, berlanjut dari Ungu, kali ini Isak juga mau puterin selamat malam dulu untuk kakak Julia. Zulia dari Jakarta ya, katanya pengen dengerin lagunya Anggi Kalfarho yang judulnya Remuk. Alright, Isak puterin ya. Lagu ini dirilis bulan April kemarin teman Bro 2. Temanya patah hati. Apalagi suaranya Anggi emang khas banget teman Bro 2. Isak bakalan kasih ke kamu, apalagi yang memang lagi kesulitan untuk melupakan hubungan yang telah berakhir alias gagal move on. Ada? Semoga cepat bisa move on, ketemu orang baru, ketemu yang lebih gacor ya. Kita dengerin ya Anggi Kalfarho dari requestannya kakak Julia.

0: nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat.

0: pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
2: Amin, amin. Kita doakan

kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 ditemani sama Isa Oktavian dan selamat malam. Yap, kita lanjutkan dengan cerita penutup hari ya. Setelah tadi udah seru-seruan dari pukul 6 Isak temani kamu, dan sekarang waktunya untuk kita lanjut di cerita menutup hari. Abis ini Isak ajak kamu untuk kita ngobrol seputaran hal-hal yang relate atau yang kamu alami nih sepanjang hari ini. Gimana, mau curhat apa? Adakah yang mengganjal hati kamu yang pengen kamu sampaikan? Boleh juga nih teman periode, atau ikutan seru-seruan dengan topik yang bakal Isak bagiin setelah tiga lagu enak ini Isak puterin buat kamu ya. Jadi pastikan kamu tune in di Periode FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Mawar Rejong dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Lagu ini cocok teman Pridu untuk kamu yang masih ngerasa susah untuk ngelupain kenangan. Buat kami yang masih setia menjaga malam hari ini, jaga bulan, jaga bintang, atau jaga kerjaan yang belum selesai, yap, kita ngobrolin sesuatu yang kadang bikin senyum sendiri ya, tapi kadang juga bikin tiba-tiba diam gitu ya. Well, iseng aja kamu untuk ngobrolin soal gagal move on, gamon teman berdua. Ada yang bilang move on itu gampang, ya udahlah cari yang baru, gampang. Tapi kayaknya nggak sesederhana itu ya. Melupakan orang yang kita sayangin tuh susah banget teman berdua ya. Kebiasaannya, perhatiannya, cara dia manggil kita, atau bahkan perhatian-perhatian kecil kayak nanya udah makan belum. Lucunya ada orang yang bilang sudah move on tapi masih cek story ya tiap malam. Masih hafal tanggal ulang tahun itu, masih diam-diam berharap dia balik nih. Malam ini kita ngobrol ya teman berdua. Pernah gak sih kamu ngalamin ini? Atau apa sih yang paling sering kamu susah lupain dari orang lama? Mungkin sikap, suara, tampang, perhatian atau apa nih? Mungkin juga pernah pura-pura move on padahal sebenarnya belum nih. Ya, kasih tahu di sini dan nanti Isak bakalan ngobrolin ini ya sampai di jam 10. Yang mau curhat, yuk. Yang masih stay awake, masih terbangun malam hari ini, tiba-tiba kepikiran bis jam segini, udah ada yang chat nih. Tracing our fingers from right to left where

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Dalam berdua kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Meskipun lagunya sweet banget, tapi ya kita ngobrolin cerita yang gak sweet sesweet lagu ini gitu, teman Periode 2 ya. Ngomongin soal susah move on. Kenapa sih sekarang orang tuh susah untuk move on ya, teman Periode 2? Bingung sendiri gitu, kenapa sih kok susah? Padahal chatnya udah dihapus, fotonya udah dihapus, nomornya udah blokir. Tapi anehnya kenangannya tuh masih terus aktif gitu, teman Periode 2. Sebenarnya kalau ngomongin soal move on tuh bukan soal menghapus orang ya, tapi menerima kalau ceritanya memang udah selesai, udah end gitu. Yang paling berat biasanya lah karena terlalu banyak kenangan, udah terlalu nyaman, atau kita udah terlanjur membayangkan masa depan nih barengan si dia. Makanya nih ada orang yang setelah putus langsung sibuk ya. Karena kalau sendiri tuh kalau di sendiri tuh bawaannya keinget gitu. Menurut kamu lebih susah melupakan orang atau kenangan ya nih, teman Periode 2? Dan kamu juga tipe yang langsung move on atau butuh waktu lama nih buat move on? Kasih tahu dong di 0811-3820-9090. Abis ini nanti Isaac bacain ya dari cerita-cerita kamu yang udah masuk di Periode FM, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Jangan
6: galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kenangan manis dari Pamungkas, mungkin banyaknya kenangan manis buat kamu susah untuk lupa gitu teman berdua ya, saking manisnya. Pengen lupa tapi kayak aduh sayang banget kalau harus dilupain gitu ya teman berdua. Nah, banyak orang yang ternyata ada di posisi ini nih teman berdua ya, tetap berharap meski tahu kemungkinannya kecil. Kadang hati manusia itu memang lucu ya, udah disakiti tapi tetap masih bisa kangen, tetap ada ruangan yang tersisa gitu, sudah ditinggalkan tapi masih tetap peduli. Namun kita belajar ya teman berdua bahwa tidak semua cinta itu harus kembali. Kadang mereka hadir ya hanya untuk mengajarkan kita cara mencintai dengan tulus. Dan move on bukan berarti melupakan semuanya ya, tapi belajar mengingat tanpa sakit berlebihan. Kamu mungkin sementara menunggu, ya kalau datang lagi ya pikir-pikir dulu. Tapi kalau enggak ya udah, mungkin malam ini udah waktunya yang kamu coba. Gak usah coba cepet-cepet yang baru ya. Mungkin coba untuk membuka hati, ngobrol aja gitu. Atau jangan menutup hati nih teman berdua. Jangan menutup apa ya istilahnya ya. jangan menutup kemungkinan gitu ya, siapa tahu ada yang udah lebih siap.

Ditemenin sama Isa Oktavian, barusan kita dengerin ya Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan kau dan Isa Karsahiri. Cerita penutup hari kita hari ini teman berdua. Kalau sampai hari ini kamu masih gagal move on, it's okay. Setiap orang punya waktu sembuh yang berbeda ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang terlihat biasa saja tapi ya masih diam-diam. Apa namanya? Diam-diam ngintip story gitu ya. Yang penting jangan berhenti hidup hanya karena satu cerita selesai ya. Karena hidup kamu terlalu berharga untuk berhenti di satu orang yang memilih pergi. Dan siapa tahu teman berdua, orang yang benar-benar tepat sedang datang pelan-pelan di kehidupmu. Malam ini belajar bahwa move on bukan perlombaan ya. Tidak harus cepat, tidak harus terlihat kuat. Yang penting kamu terus bertumbuh. Isak pamit dari cerita penutup hari. Selamat beristirahat, jaga hati. Dan ingat ya, tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Karena kadang yang terbaik justru datang setelah kita benar-benar rela melepaskan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Setelah ini lagu-lagu enak Isak masih akan putarkan untuk teman berdua di Just Music Pro 2 FM sampai di jam 12 malam nanti. Bye-bye, selamat malam. Have a good dream. Have a night dream.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan. George Eliot.
1: Pro 2 FM.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Perlu sampai di sini, tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Isak yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Rabu 13 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perlu FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program A2 kembali mengudara. Sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026, Isa yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali teman Produa, pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Kita ketemu lagi di hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Semoga Ishak menjumpai teman Pro 2 dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya. Kalaupun kamu sakit, kalaupun banyak hal yang mungkin harus dilaluin, semangat menjalani hari. Kita awali hari ini dengan bersyukur untuk semua nikmat yang dianugerahkan oleh semesta, oleh Tuhan, yang masih bisa kita nikmati sampai dengan saat ini. Nafas, makanan, minuman, kesehatan, kekuatan ya teman berdua. Seperti biasa Ishak temani ya di sepada sampai nanti di pukul 10. Kita awali sampai nanti di pukul 6 ini dengan Jazz Music Pagi Pro 2. Ada renungan agama Hindu juga nanti teman berdua dari mimbar agama Hindu. Kita hadirkan untuk menemani teman berdua. Jadi pastikan teman berdua enjoy ya. Tune in di Pro 2 FM Kupang. Dan nanti setelah itu kita lanjut dengan sepada Choice of the Day. Kemudian ada juga Pilek dan sepada Talking pastinya. Kemudian nanti lanjut dengan Santai Siang. Ada juga request lagu di Pro 2 Hitlist, nanti kamu bos bisa di situ. Kalau pagi ada di sepeda Pilek maksudnya ya. Lalu nanti ada Sore Ceria dan Jaga Malam. Tuntas kita temani teman Pro 2 selesai di pukul 12 malam hari ini. Jadi pastikan teman Pro 2 enjoy ya. Tune in di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
2: Teman

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Hom Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, Engkau sebagai Guru Wisnu, Guru Maheswara, dan Gurunya Alam Semesta, kami mohon bimbing dan tuntunlah langkah kami di dalam pekerjaan ini. Dan kami mohon satukan hati dan pikiran kami demi keluhuran. Semoga damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada dan Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung kertawaran nugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, kembali bersama saya, Igusti Ayu Sukarmiasih, dalam Renungan Agama Hindu. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk membawakan tema tentang pentingnya menjaga ucapan dalam kehidupan. Teman Pro2 dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Dharma yang diberkati oleh Brahman, sebagai umat Hindu, kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga tindakan yang harus dimurnikan, yaitu kayika, wacika, dan manacika. Dari ketiganya, wacika atau ucapan memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tidak berwujud, kata-kata dapat menyembuhkan hati, tetapi juga dapat melukai hati secara mendalam. Memahami kekuatan wacika ini, ada pesan dalam Niti Sastra yang mengatakan bahwa penggunaan suami dan istri, daksing manila karma, madu nitya wacana, artinya kemanisan kata-kata seperti madu. Dalam ajaran sastra lain terdapat juga nasihat yang sangat penting. Sekali anak panah ditembakkan, ia tidak dapat ditarik kembali dengan cara yang sama kata-kata kita. Sekali terucap, tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata dan nasihat yang baik dapat menyembuhkan seseorang yang sedih atau lagi bingung. Di dalam ajaran Hindu, terdapat 4 jenis kata yang harus dihindari, yang disebut dengan wacika parisuddha. Yang pertama, tidak mengucapkan hal yang salah atau berbohong. Yang kedua, tidak berbicara kasar yang dapat menyakiti hati. Yang ketiga, tidak berbicara fitnah atau berkelahi. Lalu yang keempat, tidak boleh berbicara omong kosong, berbohong atau mengumpat, sembunyi. Teman Pro2 dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Sedharma yang diberkati oleh Brahman, jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita berbicara, begitulah kualitas diri kita dilihat oleh orang lain. Kata-kata yang baik akan mengundang teman baik, tetapi kata-kata yang buruk akan mengundang musuh dalam diri kita sendiri. Nah, mari kita jaga wacika, perkataan atau ucapan kita sebelum berbicara. Ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kata-kata saya ini bermanfaat? Apakah itu menyakitkan untuk orang lain? Jika kita dapat menepati janji kita, tentu kehidupan ini akan lebih damai, lebih harmonis, dan selaras sesuai dengan ajaran Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Poha kabar, Muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
4: Saya, Bu. Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, ah, malu dong.
5: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, setiap kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini, Rabu 13 Mei 2026, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2, Timnas U17 Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 setelah takluk 1-3 dari Timnas U17 Jepang di pertandingan terakhir grup B Piala Asia U17 2026 Selasa waktu setempat, teman Pro 2. Dan kekalahan ini membuat Indonesia menempati posisi juru kunci grup B Piala Asia U17 2026 dengan 3 poin dari 3 pertandingan, tidak cukup untuk menempati posisi kedua dan demikian tidak dapat lanjut ke Piala Dunia U17. Ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putri Isyada Syahira Meida dan juga Rinjani Quinara Nastina melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2016 setelah mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Yeo dan juga Charmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14. Bertanding di Bangkok Selasa kemarin, teman Pro 2, Isyada Rinjani menelan kekalahan pada game pertama, namun melesat di game kedua dan ketiga, dan akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Yang terakhir, teman Pro 2, pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain atau terlibat dalam judi online. Pemerintah akan mencoret para penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online dari penerima manfaat bantuan secara permanen. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, teman Pro 2, mereka terus melihat atau memantau para penerima bantuan sosial apakah ada yang terbukti melakukan permainan judi online. Kementerian akan berkoordinasi dengan Menteri Sosial, teman Pro 2, untuk mendapatkan data lengkap penerima bansos. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini. Kita akan lanjutkan, teman Pro 2, di Spada, bikin bagi kamu makin seru.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Masih dari kawasan Tampela nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Senang bisa kembali menyapa kamu. Isak udah temenin dari pukul 5 tadi dan sekarang kita lanjut ya di pukul 6. Seperti biasa ya, sepada dengan lagu-lagu seru pastinya untuk membangkitkan semangat tempat kerja kamu. Hari ini bukan Senin, jadi jangan galau-galau. Meskipun mungkin deadline banyak banget yang harus diselesaikan, but it's okay, mari kita kerjakan satu per satu. Pelan-pelan dong ya teman Pro 2 ya. Nah, nanti sudah ini Isak temani kamu dengan update yang pertama bakal kita kasih dulu untuk perakiran cuaca. Karena entah kenapa tadi malam tuh tiba-tiba hujan teman berdua. Kan ini lagi panas ya. Kemarin juga siang-siang tiba-tiba hujan. Seperti apa? Pantau aja ya. Nanti Isak kasih update-nya langsung dari laman bmkg.go.id sesudah gambar yang Audi cantik dengan senyuman dan harapan. Semangat bekerjanya teman berdua.

0: Ya teman berdua, iseng bagiin dulu perakiran cuaca dari laman bmkg.go.id. Untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 ya teman berdua. Saat ini di kawasan seputaran studio terpantau cerah di 26 derajat Celcius ya teman berdua, dengan kelembapan udara di 81% dan kecepatan angin 18.6 km/jam. Cukup berangin ya. Kita lanjutkan teman berdua. Untuk pukul 7 nanti diperkirakan cerah berawan di 28 derajat Celcius dengan 74% kelembapan udara dan kecepatan anginnya juga masih di 16 km/jam. Pukul 8 cerah berawan juga, masih di 18.6 km/jam kecepatan arah anginnya, namun suhunya meningkat menjadi 30 derajat Celcius dan kelembapan udara menjadi 67%. Pukul 11 berawan di 31 derajat Celcius, kelembapan udaranya 61% dan kecepatan anginnya 24 km/jam. Teman berdua, cukup kencang ya. Sore hari nanti lebih kencang lagi nih, di 46.3 km/jam ya, di menuju sore hari maksudnya ya teman berdua. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah cerah dengan suhu 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di 62%. Pukul 17 nanti di 27 derajat Celcius cerah, kelembapan udaranya 79% dan kecepatan anginnya 18 km/jam. Pukul 20, 26 derajat Celcius cerah di 84% kelembapan udara dan kecepatan anginnya 19.4 km/jam teman berdua. Dan pukul 24 nanti, pukul 23 nanti teman berdua, di 26 derajat Celcius masih kelembapan udaranya 85% dan kecepatan anginnya 18.3 km/jam. Cukup berangin Kota Kupang air hari teman berdua, jadi tubuh akan cepat kering khususnya kulit ya. Jadi jangan lupa untuk pakai lotion, minum air yang cukup biar tetap terhidrasi juga, makan makanan yang sehat bergizi, olahraga cukupnya, beraktivitas supaya tubuh tetap bugar dan kuat menjalani aktivitas. Kalau perlu bisa tambahin herbal kayak jahe teman berdua yang bisa meningkatkan daya imun tubuh ya, karena musim angin seperti ini kita rentan untuk mengalami sakit yang berkenaan dengan saluran pernapasan. Selamat menjalani hari dan kamu masih ditemenin sama Isak di Sepada, bikin pagi kamu makin seru.
1: Sepada. Selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari Fabio Aster dengan Sorry Baby, ditemani di Sako Octavian, teman Prodi 2. Kita lanjut ya teman Prodi 2, update berikutnya kali ini dari Leo Roli Karnado dan juga Daniel Martin yang berhasil mengalahkan Lai Po Yu dan juga Sai Fu Cheng di babak pertama Thailand Open ya teman Prodi 2. Persaingan ketat di awal, namun Leo Daniel bisa mendominasi permainan dan memenangkan pertandingan dengan hasil akhir skor 2-1-9, 2-1-8. Dua game langsung teman Prodi 2, meskipun sempat gagal di kesempatan awal, namun Leo dan juga Daniel ini langsung menyamakan posisi, bahkan mengungguli langsung di dua game ya teman Prodi 2. Sebelumnya juga dua ganda putra Indonesia, Muhammad Putra Evriansa dan juga Bagas Maulana, dan ada Muhammad Rian Ardianto, Rahmat Hidayat yang harus tumbang di babak pertama teman Prodi 2. Erwin Bagas kalah dari unggulan pertama Satwika Sairaj dan juga Chirag Zaiti teman Prodi 2, sedangkan Rian Rahmat kalah dari Chia Wuji dan juga Teo Eyu. Kita doain yang terbaik ya, karena tersisa Leo Daniel, semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya bisa tetap menampilkan performa terbaiknya dan mengharumkan nama Indonesia di Thailand Open 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gari-gari dengan Rusuk dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2 di Sepada. Bagaimana, sudah bangun kah teman Pro 2, menjalani aktivitas atau masih bobok-bobok terus nih? Bangun dong, guys. Udah waktunya untuk melakukan aktivitas panjang hari ini teman Pro 2. Nah, kali ini Isaac lanjutkan ya untuk update berikutnya teman Pro 2 yang mau dibagiin buat kamu yang lagi enjoy dan tune in di Pro 2 FM Kupang teman Pro 2. Nah, kalau misalnya tadi ada Indonesia yang sayang sekali harus gagal melaju ke tiket Piala Dunia U17 2026, Jepang dan China adalah menjadi dua tim terbaru yang memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2026 ya teman Pro 2. Ke-8 besar setelah sukses mengalahkan lawannya masing-masing di grup B. Jepang yang mengalahkan Indonesia, sementara China yang mengalahkan Qatar teman Pro 2. Dan ini membuat Jepang jadi juara grup B dengan nilai sempurna 9 poin. Sementara China finish di runner-up dengan raihan 3 angka. China mengantongi tiket ke perempat final karena unggul selisih gol dari Indonesia dan Qatar yang sama-sama mengemas 3 angka teman Pro 2. Sebelumnya juga Jepang dan Tajikistan menjadi dua negara pertama yang sudah lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2026. Yap, semangat ya untuk tim-tim yang lolos, Arab Saudi, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Jepang, dan China. Sayang sekali Indonesia belum berhasil melolos ke Piala Dunia U17 2026, tapi semoga kesempatan-kesempatan berikutnya performa terbaik bisa ditampilkan dan Indonesia juga bisa nih bergabung di Piala Dunia U17 tahun-tahun mendatang.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa, ditemani Nisa Koktavian di Spada. Bikin pagi kamu makin seru. Bagaimana kamu sudah bangun dan beraktivitas kah? Kupang udah cerah banget di luar teman Produa. Meskipun sedikit berangin, tapi cuaca hari ini bisa bikin mood bekerja jadi meningkat teman Produa. Keluar dikit berjemur biar moodnya naik. Karena ternyata teman Produa, tahu gak sih, berjemur di bawah cahaya matahari pagi atau sinar matahari pagi itu bisa meningkatkan mood dan semangat bekerja loh ya. Bisa bikin mengantuk juga, mengantuk hilang teman Produa. Jadi kamu yang mungkin ngerasa matanya masih berat, coba deh keluar sedikit, berjemur, dan ngerasain hangatnya mentari pagi. Mentari pagi teman Produa bisa bikin kamu juga memproduksi hormon kortisol, hormon kebahagiaan juga, dan bikin semangat menjalani hari teman Produa. Habis ini nanti masih banyak lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang akan saya hadirin ke kamu teman Produa. Jadi pastikan teman Produa enjoy dan tune in terus ya di Produa FM Kupang. Next, Isak Maputrin dulu dari Nicky Yor and Daisy with Sunroof, special buat kamu-kamu nih di Produa FM teman terbaik kamu. This is for you. Let's go and enjoy this song.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siap-siap nih. Kamu bakalan menyaksikan, segera menyaksikan konser legenda musik Indonesia. Karena bakalan ada konser spesial dari Iwan Fals and Band, teman Pro 2, persembahan dari Hard Rock Indonesia Enterprise, teman Pro 2. Hard Rock The Legend Concert, teman Pro 2, bersama Iwan Fals and Band. Nanti 6 Juni 2026 mendatang, teman Pro 2, di Stadion Oipoi Kupang, kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu nostalgia dan legendaris dari Iwan Fals, dan siap untuk sing along barengan kamu nih, teman Pro 2 ya. Udah ready tiketnya di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access, teman Pro 2. Cepetan war tiketnya sebelum kehabisan, teman Pro 2. Bisa cek informasi lengkapnya di Instagram Pentas Memori atau menghubungi 0822-9721-6385, 0822-9721-6385, atau cek langsung aja di Instagram mereka at Pentas Memori. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memori, karena musik legendaris gak pernah mati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari BAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari BAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

yang masih sementara berjuang ya untuk menyicil mimpinya perlahan-lahan. Semoga segera tercapai ya teman Pro 2. Apa yang kamu usahakan dan doakan semoga segera terrealisasi. Well, kali ini masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, ditemenin sama Isaac Octavian. Dan kali ini Isaac mau updatein dulu ke kamu teman Pro 2 ya. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama teman Pro 2. Banyak banget ternyata orang-orang yang menyalahgunakan pemberian bantuan pemerintah, yaitu bansos ya teman Pro 2. Karena ternyata ada indikasi 11.000 penerima bansos yang terindikasi melakukan judi online nih di triwulan 1 teman Pro 2. Sayang banget ya kan, uang yang diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup justru dipakai untuk judi online nih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online di triwulan pertama 2026. Sayang banget kan udah dibantu pemerintah, malah kamu salah gunakan. Apalagi uangnya harusnya bisa berguna untuk keluarga, malah kamu gunakan untuk judol nih teman Pro 2. Seluruh penerima bansos dicoret ya, yang indikasi terlibat judi online dari hasil pemadanan data teman Pro 2. Dan jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang sekitar 600 ribu penerima. Sayang sekali, aduh kok bisa berpikiran sesempit ini. Udah dikasih bantuan harusnya dijadiin modal dong, kok malah dijadiin gemes nih aku kebayang kayak gini teman Pro 2. Semoga kamu gak salah satunya ya. Wes, jangan sampai memanfaatkan kebaikan dengan cara yang salah. Karena ya kita gak tahu sampai kapan bansos ini bisa dikasih. Dan kalau misalnya kita gak diberikan lagi dan ternyata one day kita butuh, ya menyesal hanya tinggal penyesalan. Penyesalan selalu datang dari belakang. Baby.